semuanya di acara Ngopsai. Kopinya diseruput, semangatnya harus tetap lanjut, apalagi ini masih pagi ya. Pokoknya selamat pagi semuanya. Selamat menjalani berbagai macam aktivitasnya. Doanya pagi hari ini semua aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Nimas akan jadi teman baik rekan prima semuanya. Sekali lagi di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut hingga pukul 10 pagi.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abang kan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa deh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba.

Dimas mau awali ya dengan berpantun ria terlebih dahulu. Bilang cakep semuanya ya. Ingat, jangan sampai lupa ya. Jalan-jalan ke Hawar Gelis, cakep. Jangan lupa membeli pepaya, asik. Hidup memang tak selalu manis, tapi semangat jangan pernah sirna. Tepuk tangan dulu dong buat Dimas yang effortnya luar biasa nih menciptakan pantun di kesempatan pagi hari ini buat memotivasi para wong reyang semuanya hari ini ya. Seringkali yang membuat kita gagal bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita terlalu lama menunggu waktu yang sempurna. Cakep. Padahal waktu yang paling tepat untuk

hanya tahu rezeki datang kepada mereka yang mau bergerak. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau punya mimpi, mulailah. Kalau punya usaha, kembangkanlah. Kalau pernah gagal,

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Ini aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya? Punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena nggak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem nggak?
0: Pernah. Iya, Teh ya?
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya mama kan
1: nggak bisa merem ya,
0: ikan nggak bisa merem ya. Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?
3: Kena

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Waalaikumsalam, Tafadol, Tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas nih?
0: Kasih panci umroh ya yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang unta ya.
0: Gantungan kunci unta. Betul sekali.
1: Apa nih mang saya tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
0: ada
1: Teh.
0: Lagi
1: buah asli Arab nggak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia nggak pernah dengar?
0: Nyerah nggak nih?
1: Ah, pecahnya nih RT nih.
0: Ah, suka begitu ah.
1: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
0: Buah kurma. Asli Arab selain kurma, ana jenenge al-fuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, kocok, ya.
0: Betul sama sekali, pangge es. Waduh, gula aren. Aduh, biasa padang pasirnya hilang itu. Al-fuqad.

dari para petani dan juga para nelayan. Kalau misalnya melihat ya, suami pagi hari ini kok rasa-rasanya badannya agak sedikit loyo, kurang semangat. Ih, gimana nantinya kalau harus

Karena ultra cup bisa membantu menyegarkan tubuh atau badan. Dan bila perlu ya, minumlah multivitamin ultra cup setiap kali ingin beraktivitas. Ultra cup sedapnya ultra cup ya. Ultra cup multivitamin yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma.

0: ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
1: Yuhu. Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya.
0: Iya. Ayo teh.
1: Kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih, nah. Kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya betul.
1: Tapi bisa mati tuh. Kenapa dinosaurus punah? Tahu nggak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya udah berubah.
0: Bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus nggak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanam, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya, iyain aja.

PLN. Ternyata nih ya, wong reang, pemadaman listrik bergilir di Jawa disebut-sebut masih akan berlanjut dan frekuensinya akan semakin meluas. Nah, ini yang punya usaha ikan hias, ayo buruan cepat cari solusinya. Jangan sampai ya ikan-ikannya ini pada mati, karena memang pemadaman listrik bergilir di berbagai daerah di Jawa selama beberapa hari terakhir ini diprediksi masih akan berlanjut, bahkan frekuensinya bisa meluas. Hal ini dikatakan oleh seorang pengamat, Chief Executive Officer dari Institute for Essential Service Reform, Feby Tuniwa. Ia mengatakan meskipun pemerintah mulai mengkaji opsi merevisi harga patokan batu bara untuk domestik demi menambah pasokan ke PLN. Namun ya, Wong Reang, hal ini membutuhkan waktu tidak sebentar. Apalagi mesti mempertimbangkan ini ono, terutama fiskal negara. Sebelumnya ya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengakui masalah pasokan batu bara ke PLTU menjadi biang kerok pemadaman listrik yang bergilir. Sebabnya, selisih harga jual batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dengan pasar global sangat jauh, sehingga produsen cenderung enggan menjual komoditasnya kepada PLN. Jadi memang beberapa pelaku usaha termasuk mungkin Wong Reang ya, sempat kesel karena pemadaman listrik ini sudah sangat merugikan usaha mereka. Yuk komen, yuk komen, komen. Ini masih nggak mau tahu.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai matematika.
0: Juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: Ganteng banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja. Ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, ya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi pudelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT.
1: Kalau
0: ngasih tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa nangis tebak-tebakan gak pernah ngasih duit.
1: Takut, kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Takut bener semua.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

sudah mulai stabil, sehingga para emak-emak termasuk saya nih, emak-emak gak begitu pusing mikirinnya. Selipan mana lagi yang harus dibolak-balik nih untuk menambal kebutuhan-kebutuhan yang semakin melambung tinggi. Tapi berharap hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026, semua kebutuhan-kebutuhan harga-harganya nih mulai stabil ya. Pinginnya sih sebenarnya harga BBM yang kemarin naik Pertamax tuh ya ikutan turun ya. Supaya motor nih bisa jalan lagi ya gak sih? Ternyata nih ya Om Reyang ya, kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi berkah tersendiri untuk produsen motor listrik di Indonesia. Bahkan penjualan mereka bisa naik hingga 4 kali lipat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pius Wirawan selaku Chief Executive Officer atau CEO Indomobil e-Motor. Jadi, menurut informasi yang ia terima dari lapak-lapak motor bekas, banyak orang yang mulai menjual kendaraan konvensionalnya untuk kemudian ditukar dengan motor listrik. Jadi motor listrik ya, ini terus bertumbuh. Apalagi setelah kemarin nih katanya nih, adanya kenaikan harga BBM. Jadi penjualannya ini bisa langsung naik 3 sampai dengan 4 kali lipat ya. Kan kita tahu ya, Wong Reang ya, beberapa hari kebelakang kemarin itu ya, harga bahan bakar non-subsidi telah mengalami penyesuaian. Harga Pertamax RON 92 ini ya naik dari 12.300 menjadi 16.250 rupiah per liter. Akhirnya Pak suami ini marah-marah setiap kali beli BBM ya. Biasanya beli 100.000 bisa buat 5 hari. Ini 100.000 cuma bisa buat 3 hari. Aduh, apa iya kita harus beralih ke motor listrik ya? Tapi kan listrik sekarang sedang ada pemadaman bergilir. Hah, kayaknya yang paling tepat sih beralih ke sepeda ya. Jadi ngontel lagi kayak zaman dulu ya, Wong Reang ya.

kabar gembira, gembira. Kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: enak banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tempecang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambelnya ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambelnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih, nasi lengko itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang gak bisa ditawar, iya. Boleh dibeli.
0: Larang gane, wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh, makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk?
0: Tutulah, tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan, kalau belum pegang kepala puyeng nggak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi nggak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Nggak tahu.
0: Senganan yang nasi lengko.
1: Senganan yang nasi lengko. Wah nyerah.
0: Jawabannya. Endok asin.
1: Endok asin nggak bisa ditawar.
0: Nah iyalah, kalau ditawar endok pite.
1: Oh jadi endok

ternyata bisa daunnya dan juga bunga lemonnya ini ternyata bisa mengusir tetangga. Bukan tetangga tapi serangga ya. Karena daun dan bunga lemon yang mengandung minyak esensial ternyata dapat menyerap bau yang tidak sedap dan gas beracun, sekaligus melepaskan oksigen segar sehingga membuat ruangan lebih bersih. Selain itu, aroma alami dari pohon lemon juga membantu mengusir beberapa serangga yang mengganggu.

efektif. Jadi kalau kita menggunakan ya lemon untuk menghilangkan bau kulkas ya, buahnya nih ya, atau membersihkan noda pada pakaian, atau memoles peralatan dapur,

0: sini teh.
1: Minum es teh manis.
0: Regane murah. Terus awak iso seger.
1: Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh, berarti tambah. Hobi ya, hobi.
0: Lah iyalah. Nah. Hobi es teh manis ki hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh anget ah?
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh manis. Teh tawar kan ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke. Okay.
1: Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis? Iya. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane.
1: Ada lagi apa bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya, kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya?

semuanya untuk kembali ke tahun 2025 ya, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2025, di mana saat itu ada peluncuran program Sekolah Garuda oleh pemerintah. Nah, Sekolah Garuda ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dan program ini dirancang sebagai sekolah berstandar global yang diharapkan mampu mencetak talenta terbaik dan calon pemimpin masa depan Indonesia. Namun di tengah optimisme tersebut, sejumlah kalangan akademisi ini mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan nasional tidak cukup hanya berfokus pada penciptaan kelompok elit akademik saja. Salah satu kritik tersebut disampaikan dalam artikel yang diterbitkan oleh The Conversation Indonesia yang menyoroti potensi munculnya kesenjangan baru

Nah, pengamat pendidikan maksudnya Mas, menilai bahwa Indonesia ini memerlukan kombinasi antara penciptaan pusat keunggulan dan juga pemerataan akses pendidikan. Jadi sekolah unggulan dapat berfungsi sebagai laboratorium inovasi, namun pemerataannya tetap menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia nasional. Nah, gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan yang disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun ini menawarkan perspektif berbeda. Jika sekolah Garuda berupaya untuk mengumpulkan para pelajar terbaik dari berbagai daerah ke dalam satu sistem unggulan, maka konsep pusat pendidikan nasional berupaya menghadirkan kualitas pendidikan ke berbagai daerah sehingga masyarakat tidak harus meninggalkan lingkungan asalnya untuk memperoleh pendidikan yang baik. Dan model ini dinilai lebih dekat dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan juga kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dengan demikian ya, cita-cita emas 2045 tidak hanya bertumpu pada hadirnya sekolah-sekolah unggulan seperti sekolah Garuda yang digagas oleh pemerintah tadi tanggal 8 Oktober 2025, tetapi dengan adanya pemerataan pendidikan lewat 500 pusat pendidikan yang diusulkan oleh Syekh Az-Zaitun ya, akan terbangun ekosistem pendidikan nasional yang merata, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh anak bangsa dari Sabang sampai dengan Merauke.

0: ning Prima FM.
1: Nang Astim si Pangeran Wangsalan.
0: Iya. Wih, Pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepol.
0: Selain Nang Rastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsalan
1: Mimi
0: juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Sakie apa?
1: Kopi manis.
0: Karo
1: dicampur pasir. Mimi Ratmina manis, ada yang naksir.
0: Nah, Nimas punya Wangsalan juga nih, Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih Wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya, John.
0: Tebak-tebakan yuk bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
1: Oh, iya, mana?
0: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
1: Cium? Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, masa sih nggak tahu sih, Teh?
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih?
1: Oh, iya,
0: coba, coba tebak, tebak, tebak, coba.
1: Tebak ya, benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, senang wadah.
0: Iya, iya, iya.
1: Bahasanya cium bahasa Cina.
0: Apa, Teh?
1: Sun dong yang. Oh, anggota Meteor Garden.
0: Lama di Cina ya, Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain ya di Cina, Teh?
1: Di Cina ngapain? Paling seng.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek Matane?
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek Hotahe.
1: Oh, kucek-kucek Hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal
0: tuh. Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang, 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya Boleh Curian.
1: Nah,
0: itu, Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan? Boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
1: Coba bumbu dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
0: Banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya enggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar-acar kemiri ketumbar jahe.
0: Bisa tahu
1: juga. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

coba ya, beri yang namanya Ultra Cup. Karena Ultra Cup bisa membantu menyegarkan tubuh atau badan. Dan bila perlu ya, minumlah multivitamin

0: hari ini, Tam.
1: Ya, harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari. Masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Berat ya, sama Prima 95,8 FM. Akhirnya nih Mas yang bertugas harus undur diri karena sudah mulai pukul 10 pagi hari ini. 8, jangan kemana-mana karena selepas ini ada Mbak Putri Ayu yang akan setia temani rekan Prima Wong Reyang semuanya ya di acara Fans to Fans ketemu di udara. Terima kasih, tetap semangat, tetap energik dalam meraih semua impian, terutama meraih cuannya. Pokoknya hal-hal yang positif semuanya buat Wong Reyang di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa.

di pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: rekan Prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur, menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan Prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini. Dan untuk kisah selanjutnya, kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Sugeng siang, wilujeng siang sekabehane, sedantene wong reyang. Rekan prima dimanapun berada saat ini di siang hari, yang pastinya dari pagi sampai siang hari ini berbagai aktivitas sudah diselesaikan satu persatu ya. Satu persatu sudah selesai dan sekarang di jam 11.08 untuk saat ini, di tanggal 23 Juni 2026. Wah, wis di wis apa ya, tanggalnya wis likuran ya. Tanggalnya wis likuranku, tanggal 3 likur saiki. Masih ana waktu sampai akhir bulan untuk meningkatkan segala hasil upaya pendapatan atau apapun yang diikhtiarkan rekan prima wong reyang sekabiannya dapat terlaksana nih sampai akhir bulan Juni ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Bareng Putri Ayu di acara Fans Ture. Fans ketemu di udara ning kene iki ning Radio Prima FM 95,8. Hargelisai radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Lagu-lagu Tarling, lagu Tarling lawas atau Tarling baru, boleh banget untuk wong reyang atau rekan prima request atau memberikan semangat di siang hari ini di 0853-2189-9582. Nomor re dicatat, ayo sing duru nyatuk ning nomor re 0853-2189-9582. Terus ana judul lagu neku Semangat Wong Lanang dari miliknya Mbak Siti Aliyah. Memang ya, kita harus semangat nih. Wong lanang atau wong wedon, semuanya harus semangat, semangat, semangat. Dan harus semangat untuk hari ini dan seterusnya. Sebelumnya Putri Ayu juga akan mengucapkan di siang hari ini semangatnya untuk rekan prima, wong reyang, para petani, para nelayan. Di siang hari ini mudah-mudahan segala upayanya, ikhtiarnya juga tercapai semua. Selamat siang juga untuk yang amat berhormat, saya Zaitun dan juga Umi beserta keluarga, sehat paripurna selalu dan juga lancar segala urusannya. Dan matur suwun, terima kasih yang amat berhormat saya Zaitun beserta keluarga setia selalu untuk mendengarkan Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Untuk yang berhormat Datuk Sir Imam Prawoto KSSS MBA CRBC selaku Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia atau IAI Al-Aziz, juga Putri Ayu mengucapkan selamat siang, sehat paripurna selalu untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Mudah-mudahan nih lancar urusannya juga. Amin ya robbal alamin. Doa untuk wong reyang semuanya, rekan prima juga sehat ya, lancar segala nih. Bener gak Ibu Sukina? Lancar ya dagangannya ya Ibu ya. Halo. Halo Ibu. Assalamualaikum. Mana nih suaranya?
1: Dontok, dong mau digoyong
0: galang. Apa nih? Apa nih?
1: Anak belanja.
0: Oh anak, si anak sing belanja kok jam 11.
1: Masih.
0: Masih ya.
1: Pas nerima pas anak mau belanja.
0: Iya ku mau mimi epi ya arep nelpon, tapi ku ke orang nomornya orang metu nang kene ya Mimi Happy ya.
1: Siapa?
0: Mimi Happy. Coba mana ya Mimi Happy sing duwe rumah mewah.
1: Oh. Sing duwe rumah mewah.
0: Iya, iya.
1: Nah, kok tadi Bu Sukina yang ini FP. Enang Putri ini, Mbak, iya. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Ibu. Sawangsulnya bagaimana, Ibu? Sehat?
1: Alhamdulillah, Ibu Sukina ge sehat. Yang Putri masih
0: alhamdulillah,
1: bisa dagang. Bersyukur banget, hari ini sehat manis.
0: Iya.
1: Bukan rekan Prima, sehat semuanya ya, penyiar-penyiar.
0: Iya, doakan selalu ya untuk semua nih penyiar
1: kan,
0: Radio Prima FM.
1: Prima mah sepi,
0: Neng
1: Putri.
0: Sepi. Kalau
1: apa? Sepi gembrul, kegerak ya, mati Neng.
0: Iya, mati lampu, iya mati listrik, jadi sepi deh.
1: Bakal mati sepi Neng Putri. Lalu diputar lagu ah padangnya teknik ini Mimi F lagi yang teknik ini.
0: Lagu apa?
1: Lagu pun mbak anu Randa Keder.
0: Siapa sih Keder?
1: Tenang baik dulu gak selakau nggak bilang dia ada di Keder.
0: Oh iya. Pada Keder KB ya orang.
1: Dulu aku Randa Keder Randa coba digolek ya yang itu ya.
0: Iya.
1: Anak. Kamu lebih pengen macam anak pokoknya mah. Pokoknya mah penyiar Prima mah. Jangan dilawan deh pokoknya anak terus.
0: Iya.
1: Prima dilawan.
0: Iya ibu semangat deh. Randa Keder. Udu. Uduk Keder Bali kayak ya beda ya.
1: Rangda Keder.
0: Rangda ABG ada Rangda Anyaran. Waduh. Rangda Bapuk. Nah Rangda Bapuk. Iya.
1: Rangda Keder. Anu nega dulu mau pasora kah?
0: Siapa?
1: Anu kan pantura ini kenen yang Prima FM. Radio Prima FM di Indramayu Barat nomor 1.
0: Iya dong.
1: Baru dikolek kenang dahulu ketemu kah? Prima ini masuk malah ke penyiar dari ku kalian ya.
0: Oh masuk ya? Iya.
1: Naga penyiar iya dari kalian. Senang ketemu karena yang Putri senang maning orang kelingan yang anu nepat korea.
0: Oh, pansura ning kene iki ning Prima FM.
1: Maning golek sih ya, ning Putri ya.
0: Iya gini agak rangda ake banget rangdane ya.
1: Oke. Wah, salam dingin ya kita.
0: Kanggo sapa, Ibu?
1: Anggon yang putih dingin lah. Sehat selalu ya.
0: Iya, amin. Alhamdulillah. Amin ya Allah, ya rabbal alamin.
1: Nang rasim, ayo nang, aja ngantuk benang, jaga temendung aja.
0: Iya sih, jaga temendung ya.
1: Adem jaga adem ngantuk ini, Bo Bono Eho, jangan tuk Bono, ayo naik. Bo Bono Eho, Bo Sondol, Nanggo, Nek Anu, Dun, Teh Nani, Mama Titan, Bang Rian, Nanggo Aki, Bang Salman, Bang Bun, Timan, Nanggo Pak Pur, ayo naik, Pak Pur semangat. Tuh kayak nang mendung Pak. Bapak Salim, ayo naik Pak Salim. Mang Wanta Mang.
0: Ayo.
1: Semangat terus ya Mang.
0: Semangat
1: ya,
0: dong seperti judulnya tadi semangat wong lanang.
1: Anak dulu Neng Putri aja boleh.
0: Iya kok kayaknya kudu takon karo Mang Yudin kayaknya mah ya. Soalnya
1: iya. Randa Keder ning kono emang bakal nembangka dan Randa Keder
0: Mayudi ini Randa Keder ini mana Randa Kedernya ya.
1: Ana wae ya ampun ya ya Allah ya mak butuh pindah pekerjaan nih dari Neng Putri ya
0: anane Randa mana nih Randa kaya
1: enggak Randa Keder soalnya Keder arep lu masak lah kakak-kakak lu ya keder mana-mana jari lah
0: iya
1: jadi ini dari Rangga mah keder rakating di kongkon lah sama sampah bapak-bapak Salim bapak Samina Mimi Samina ayo naik ya Mimi Samina nanti ya Rok bisa ayo naik Anggo Ibu Billy, Mama Aldi, Kang Ibeng.
0: Iya, nggih.
1: Adik-adik Kang Ibeng enak kok kerja ning sawah. Bone enak kena jajem. Wah, eh wah. Anggo Bunda Yuniasari. Ibu Haji Supriyatin. Anggo Bintang Unyu-unyu.
0: Nggih.
1: Anggo Mimi Ra, Mama Rati, Mimi Epi, ayo jantak pinci teh naik, ayo naik lawan nih, Ibu Sukina lawan deh. Mimi Ratnina, nggak Mimi Ratnina, Mama Ratnina, Teh Isa, ayo naik Teh Isa, semangat, nggak Mama Indah, jangan tuh Mama Indah. Ayo, kok sore ditunggu karaoke aneh.
0: Nah, iya, ayo ditunggu ya. Kok sore ya.
1: Rengat, enak. Pas pisan ini sama Mak Indah mah nyanyi rengat. Anggo Mama Oda. Wah, Ibu Tuti, Mama Pauja, Bunda Mary. Anggo Kang Rojaya sing de organ. Anggo Kang Seprolan sing duwe anu ka, aduh.
0: Sakaku.
1: Bak Magelang, apa ada gelang?
0: Oh, iya.
1: Pokoknya enggak semua muat. Eh, anak durung, kucing anak durung.
0: Engkau lagi goleti ya, lagi sambil goleti soalnya.
1: Aduh, anak buah lagi.
0: Aduh.
1: Orang pengen pun. Kan hari nyanyi maning kono kemarin si nyanyi nih mana?
0: Sing nyanyinya siapa? Sing nyanyinya siapa?
1: Lambo siapa pokoknya mah?
0: Siapa Mang Yudin Rangda Kederku?
2: Iim Lismanita.
0: Aduh, apa?
2: Bukan Rangda.
1: Aduh, Mang Yudin, apa tuh? Namanya tulung Mang Yudin.
0: Iya, tulisannya Rangda kan ya. Rangda. Oh, tulisannya tuh ada Rangda, ada Randa. Wah. Jaga.
1: Pamit lagi sibuk. Semangat.
0: Merdeka. Waalaikumsalam Ibu Sukina. Semangat ya. Sing lagi belanja nih warung Ibu Sukina ya kudu semangatku. Ya. Iya. Waduh. Iki juga Teh Isah ya. Sudah semangat ya Teh Isah. Gimana nih kabarnya Teh Isah? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Fans Dura.
3: Ini Prima FM. Radionya Indra Maju.
0: Iya.
3: Yang nomor satu.
0: Oh iya, obsolet mau apa Ibu Sukina?
3: Putri Rangda Keder tuh ada.
0: Iya.
3: Ya, kemarin juga diputar.
0: Aduh. Saking keder aku ngeletin ya. Iya, anak Rangda kecetit lah juga. Akep banget sih ya. Rangdanya sampai kecetit. Rangda kesepian. Oh, akep banget ya. Rangda kapiran.
3: Enggak, ini gak diputar.
0: Iya.
3: Rangda
0: keter. Iya. Teh sekit. Teh Isa. Ning kono cuacanya anu jagate mendung-mendung pada baik.
3: Iya, mendung-mendung panas sedikit
0: ya. Tapi mudah-mudahan nih hatinya Teh Isa enggak mendung ya.
3: Lagi empul baik nih ya.
0: Lah iya sih, empul.
3: Filmnya belum sembuh-sembuh.
0: Belum.
3: Kayaknya enggak bisa karaokean nih sore.
0: Iya. Enggak bisa ya. Udah minum apa?
3: Minum Ultra Blue udah.
0: Udah. Habis oh.
3: Habis 3 sekrip mah udah.
0: Oh, sing minum anget-anget teh nek esuk-esuk karo wengi-wengi.
3: Ya iya.
0: Iya.
3: Ya wedang jahe.
0: Apa
3: lu anu jahe ning Ibu Sukina.
0: Aduh.
3: Ya Bu.
0: Ibu wis diwejai ya.
1: Iya diwejai, wis sore, wis kencur.
0: Putri Ayu juga ya dikasih jahe sore. Ayu manis, lengkuas, kunyit. Wah, pokoknya maya rempah-rempah. Iya iya iya.
1: Lagune ugal-ugalan teh ah.
0: Eh, tapi aja ugal-ugalan nenang dalan ya.
1: Iya. Lah.
0: Kur lagu. Iya.
1: Apa pengen sing lanange ah?
0: Eh, wakancil ya?
1: Iya, wakancil sing oso apa?
0: Wakancil ya.
1: Emek.
0: Oh, ugal wakancil. Ya, wis.
1: Sing lanange ya, ada enakan.
0: Enakan nambah pira, ping pira. Nambah ping pira ya. Kayak mangan bae. Aduh, aduh, kanggo sapa ku?
1: Ya, buat bapakku, bapak sayang. Buat ibu Sukinah, ibuku sayang.
0: Iya.
1: Buat Mimi Epi.
0: Oke.
1: Mama Ratihnya juga.
0: Oke.
1: Mama Adi.
0: Oke.
1: Mama Febinya juga.
0: Oke.
1: Mama Sintan. Mama Baujan. Mama Odang sayang. Buat Mama Hara sayang. Buat Mama Rina, buat Mama Nenen, buat Mama Indah sayang, buat Kang Ibeng, buat Kang Ege, buat Nang Rasim Nang, buat Mang Wanta, Kang Rian, Agus Suryana, Bunda Yuniasari, Bunda Merinya juga gak ketinggalan. Terus
0: Kang Sinta.
1: Heeh. Anak Banjarnegara. Iya, buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Mimi Ratina, Mama Ratina,
0: iya, Mina, iya. Belakangnya ah semuanya ya.
1: Mama Ratina. Naik Mi.
0: Ayo ah.
1: Iya, Mimi Epi sayang yang punya Y.
0: Yes, yes, yes.
1: Mimi Epi, ngarani kita yang punya sayang ya. Kita ngarani Mimi Epi ya, Mimi Epi ya, ya yang punya yes.
0: Mimi Epi ya si nang dapur apa Mi?
1: Masih nang dapur kayak Nema.
0: Kayak Nema.
1: Goreng-goreng. Lagi nggak gorengan, bukan ngayuan.
0: Apa ini nih? Lagi nyari-nyari gas LPG 3 kilo ya?
1: Ya, tiga nama. Aduh, rek goreng kacang pun gak nanti ayah atau CF merenang luar nak milarian hela tete. Salam nak buat semuanya rekan prima ya. Buat pesiar buat teteh putri.
0: Matur suwun.
1: Ucapannya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mudah-mudahan nih Teisah ya cepat dikarniakan kesehatan yang paripurna ya Teisah. Dan bisa nih karaoke, soalnya nek emplu-emplu, aduh kan gimana ya mau karaoke ya Teisah. Oke ya, memang cuaca saat ini kan sedang panas banget. Itu perlu banget nih untuk jaga kesehatan selalu. Jangan sampai kurang-kurang minum juga. Istirahatnya juga harus cukup. Makannya juga harus terpenuhi. Nutrisinya juga, ya kan? Nok Bintang.

0: akhir-akhir nggak bisa masuk.
1: Iya,
0: setelah itu mana ini Nok Bintang?
1: Gimana dapat nih?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Cuaca gimana tuh?
0: Cuacanya jagate mendung, jagate ademku.
1: Mungkinnya mah panas deh.
0: Oh iya, tapi anak panas-panasnya titik, tapi ya. Gitu deh, sadu banget.
1: Ini mah panasnya.
0: Iya, tapi gak sepanas biasanya.
1: Tapi tidak sepanas hatinya.
0: Iya, jangan dong. Hatinya harus adem ya, Nok ya.
1: Iya, kalau hati mah adem.
0: Oke. Cirebon, anak kabar apa, Nok? Di sini nih pada ramai gas LPG 3 kilo. Tadi Bu Tuti, di depan Bu Tuti juga ramai tuh.
1: Ada
0: pangkalan gas di situ sedang pada antri. Di Cirebon aman di Cirebon.
1: Orang ya.
0: Tuh pada ke Cirebon ya nyarinya.
1: biar satu gasnya 23 juga aman, alhamdulillah.
0: Oh, harga masih 23.
1: Ya, tapi ada yang 22 ada.
0: Ada, tapi yang pastinya stoknya aman ya, Nok, di Cirebon
1: aman.
0: Ya.
1: Aman. Ya, tapi enggak tahu nanti belakang-belakang, Mas. Mudah-mudahan janganlah.
0: Oke, mudah-mudahan ya, jangan ikut-ikutan langka nih yang di Cirebon.
1: Itu tuh biasanya kalau gasnya ada, mau dibakalin, jadi biasanya gitu. Tapi aman-aman saja.
0: Aman ya, berasnya juga aman. Beras
1: aman. Kalau di Cirebon kan kiloan.
0: Bukan
1: letteran.
0: Iya.
1: Itu satu letter berapa teh?
0: Satu letter berapa? Ayo rekan Prima, Wong Reang yang beli beras. Iya, harganya berapa? Iya, soalnya Putri Ayu juga nggak beli beras sih ya. Nggak beli.
1: Kalau di Cirebon 1 kilo 15.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: 15 satu liternya Cirebon.
1: 1 kilo.
0: 1 kilonya 15 ribu.
1: Iya.
0: Oh itu yang kualitasnya ini
1: yang
0: sedang.
1: Biasa bagus.
0: Oh bagus ya.
1: Tapi yang nggak tahu yang supernya mah itu yang biasanya. 15. Kan nggak ada literan di sini mah kilo.
0: Iya kilo ya. Ya kalau di Gantar tuh banyak kan liter.
1: Iya. Pokoknya dari daerah Subang ya. Literan.
0: Iya. Oke. Nok Bintang, arep request lagu apa kok, Nok?
1: Iki lagu apa? Jawa atau dangdut?
0: Wah, iki mah tarlingan. Jawaan, iya.
1: Ya udahlah, karena cinta.
0: Cinta karena cinta ya. Cinta ini karena siapa?
1: Biasa. Gak ada lagi. Buat si Ayang. Ya buat si Ayang Onas ya.
0: Oke.
1: Buat Ayang Onas ya. Buat Ola Aldi ya. Terus buat Teh Upet, Bututi ya. Buat Abadek Putih. Bunda, itu tuh Bunda Sari ya. Buat apa nih Bang? Buat Nini Ratmina, Mama Ratminanya juga ya. Buat Palete, buat Bunda Aja Setiatinya juga, Mama Supra ya. Buat Kang Asep 1, Kang Asep 2. Buat Papa Yuni, Mama Yuni, Bunda Mary itu. Buat Mister Bono, buat Bu Sukinanya juga ya.
0: Iya.
1: Buat
0: no.
1: Arya 1, Arya 2, buat Kang Salim. Buat itu tuh
0: siapa kok?
1: Bapak Najwa. Buat Kang Salim udah ya.
0: Iya.
1: Buat Mama Intan ya, Mama Feby. Buat Bapak Purnomo, Kang Ibengnya juga ya. Buat Tanang Rasim. Buat Kang Pancawala, Kang Yatna, Kang Wanta, Mama Paujan, Papa Paujan, Kang Dibutnya juga, buat Asma ya. Buat Bang Otoy, buat Ceromlanya juga tuh, buat Akimeta, buat Mamangnya juga, Kang Anjas, Mama Lela ya, Mama Kaji Herman ya, terus buat Kang Jack, buat Mimi Eti ya, buat Tendunungnya juga, terus buat Mama Indah, Kang Opik, buat Kisut, buat saya ya, pokoknya buat semuanya aja teh.
0: Iya, ini karena cintanya, karena cintanya dari Jah Asrolani.
1: Iya.
0: Oke.
1: yang belum kol-

0: Mohon maaf ya. Pokoknya yang buat di TikToknya semuanya. Selalu sehat aja. Teman terima ya. Tersayang tercintanya tetap deh. Buat ayang mama saja deh. Mudah-mudahan dia selalu sehat banyak-banyak rezeki. Buat ayah putrinya juga mudah-mudahan selalu sehat apa ya. Panjang umur, panjang rezeki, panjang jodoh.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Mudah-mudahan yang di rumah juga selalu sehat.
1: Amin.
0: Benar-benar sukses ya teh.
1: Amin, terima kasih.
0: Sangat ucapannya aja teteh sayang.
1: Ucapannya apa?
0: Kopi pahit jangan diminum ah.
1: Cakep.
0: Sayangnya nona suamik. Assalamualaikum, dadah, bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Nih kawasan Cirebon. Iya. Yeah. Pastinya seneng kalau stok beras aman, stok minyak goreng aman, stok apalagi tuh yang ada di dapur aman semuanya, koknya mah ya. Jadinya kalau aman, jadinya kan bahagia terus, iya kan? Terus yang lainnya yang ingin sekali telepon ditahan dulu ya, karena memang sudah 3 penelpon nih. Putri Ayu Terima di Fans Surah Fans ketemu di udara nih kini Prima FM. Dan tetap setia selalu monitor, jangan kemana-mana. Ini masih ada lagu yang memang harus diputar dan beberapa jeda sebentar. Nanti kembali lagi bareng Putri Ayu. Dan pastinya kalau panas begini di rumah adem gak? Iya, kalau banyak pepohonan pasti adem ya. Ibu Sukinah di depan warungnya tuh banyak pepohonan. Nah, kalau di Makat Azaitun juga adem banget tuh, banyak pohon-pohon. Karena di Makat Azaitun bukan hanya sekedar slogan yang tertulis, tercetak ya, bahwa pendahulu itu menanam untuk kita dan kita menanam untuk pelanjut. Nah, di Azaitun menanam pohon itu udah digalakkan sejak berdirinya Makat Azaitun, dan dilarang menebang pohon sembarangan. Dan menanam pohon di Makat Azaitun itu bukan sekedar program musiman, tapi sudah menjadi kesadaran bagaimana arti pentingnya menanam pohon dan memelihara pohon. Ini sudah dicontohkan langsung oleh yang amat berhormat Syekh Azaitun, bagaimana menanam dan memelihara pohon. Dan pendahulu menanam untuk kita, kita menanam untuk pelanjut. Ini dipampang bukan hanya sebagai hiasan, tapi diaplikasikan di lingkungan Makat Azaitun. Akhirnya sekarang beraneka pepohonan rindang sepanjang jalan. Pokoknya asri, sejuk dan seger deh, dan bebas dari polusi udara di kompleks Makat Azaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan juga perdamaian. Oke, iya, yang udah nunggoni apaku. Nunggoni lagune Rangda Keder ya, Ibu Sukina. Ya, dari miliknya Iim Melisa Manita berikut ini. Oke, selamat siang semuanya dan tetap semangat. Hai ah, tapi lagi keder apa ku awan-awan? Keder arep mangan apa? Maka di waktu siangnya menunya apa nih yang udah disiapkan? Atau sudah belanja apa untuk pagi hari yang sekarang udah tinggal masak, atau udah selesai nih masaknya?

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

0: ada pemuda idaman yang suka banget nih dengan lagu ini. Memang sih enak banget ya didengarkan untuk lagu pemuda idaman dari miliknya Haja Ningsih. Karena ini lagu sangat disuka sekali oleh yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, karena mengingatkan nih tentang menara masjid yang ada di kawasan Mahat Az-Zaitun, Pondok Pesantren Mahat Az-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, yaitu Menara Masjid Pemuda dan Perdamaian. Nah, tingginya ini lebih tinggi dari monumen nasional yang ada di Jakarta. Oh, Jakarta ya. Dan juga lebih tinggi dari Menara Islamic Center tentunya ya. Tingginya dari Menara Masjid Pemuda Perdamaian ini 201 meter. Ini sesuai dengan yang ada di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun. Iya, tinggi ya. Ada yang lebih tinggi lagi enggak? Coba dong info-info ya. Kalau ada yang lebih tinggi dari Menara Masjid Pemuda dan Perdamaian. 201 itu sesuai dengan Asmaun Nabi. 201. Apa kabarnya nih yang dagangan yang saat ini sedang nungguin dagangannya? Dagangannya laris gak nih hari ini, Mama Rati? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Fans Dura. Ning endi Ayu Barat radio nomor
1: 1
0: dong. Mimi Rati sehat nih?
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat, berkat doanya dari Mama Rati dan Wong Reang sekabiane ya. Jadinya bisa temen ini untuk acara Ventura hari ini. Yang menemani siang-siang hari. Udah diwekan ya.
1: Tunggu waru.
0: Nah, hiburannya kan dengerin radio. Oh iya, Radio Prima disetel awit jam pirakuh, Mama Rati.
1: Ya, Banja jam 11.
0: Ah. 11 wengi. Isuk. Heeh. Isuk. Isuk jam pira disetel?
1: Isuk kan ada
0: nyetel lah,
1: sibuk.
0: Oh iya, sibuk belanja, sibuk. Oh iya, jadi jam 11 ku. Jadi mulai ini jam 11 ya, Mama Rati ya.
1: Iya.
0: Iya ya. Gak ngancani. Apa ku? Apa requestnya?
1: Lagunya pengen manusia kuda.
0: Nih kok sami mawon gi kali Neng Feli. Neng Feli yang ada di live TikTok Prima request lagune Manu Kepudang. Iya. Oh, ya ora apa-apa, kan berarti sehati. Iya. Soalnya wis disiapnaku. Manu Kepudang ya, Mama Rati.
1: Iya.
0: Iya, mangga tuh.
1: Salamnya.
0: Nganggo siapa?
1: Salamnya buat Prima.
0: Ge.
1: Sambil layani,
0: Mbak. Oh, sambil layani anak anak sing tuku. Oh, iya. iya, Mama Rati. Sing lagi layani dagangan.
1: Salim. Saya
0: Ipa.
1: Ini Eti.
0: Nggih.
1: Terus buat Kang Wanta.
0: Aha.
1: Dulu ya.
0: Oh, iya.
1: Mang Wanta ya tadi ya.
0: Iya, baru sampai Mang Wanta ditandain nih di centrang nih, di centrang.
1: Maklum mah lagi jualan ya dari Sandi.
0: Lah iya, ora apa-apa.
1: Buat Mama Aldi.
0: Nggih.
1: Mama Indah.
0: Nggih.
1: Kang Sondo.
0: Mm-hmm.
1: Mister Bono.
0: Nggih.
1: Buat
0: Pak Tu,
1: buat Kang Ibe, Kang Ria, buat Kang Aman, terus buat Kang Rashi, buat Bunda Mary, buat Abah Haji Titi, buat Latisu, buat Mama Odang, Mama Paujan, Ibu Tuti, Kang Rojaya, buat Ayah Pamungkas, Bunda Yulia Sari, buat Bunda Meni, buat Tuyu, Mama Billy, buat Bunda Emma, buat Mama Dede, Dedang Es Campur, Alun-alun Haur Gelis, Manis Kanjir Timpul.
0: Dagangan habis. Asik.
1: Biarnya
0: buat
1: Nyok Putri.
0: Iya. Matur suwun Mama Rati. Ucapannya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya ya, sembari dagang ada yang beli, terus sambil dengerin Radio Prima FM, pastinya kan asyik. Rezeki menghampiri ya, hati pun bahagia, hati pun ceria. Apalagi lagunya nanti diputer Manu Kepudang. Nah ternyata Manu Kepudang ini sudah di request juga oleh Neng Feli ya, yang hadir semua nih di Live Tito Prima FM. Matur suwun. Eh, Pak Salim jerene mah lagi. Pak Salim sedang potong rambut biar ganteng. Aku lagi cukur rambut nih biar ganteng. Waduh, di mana cukur rambutnya? Di Kang Sondol tah? Kang Sondol, sekarang berapa nih cukur rambut? Nah, untuk harganya naik enggak? Ikutan naik enggak nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Fans Dura.
2: Ning
0: Prima FM.
2: Ning Prima FM.
0: Iya, sekali sinten nggih?
2: Kali dua.
0: Kali dua. Dengan siapa?
2: Oh, karo Kang Dasmo.
0: Waduh, kok rada-rada berubah suaranya, makanya Putri Ayu ini nih menanyakan ya. Kang Dasmo sehat, Kang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Wonten pundi?
2: Aku lagi nang Babakan Jati.
0: Babakan Jati. Lagi ngapa?
2: Ya, lagi ngandon turu.
0: Oh, ngandon turu.
2: Iya. Ini KDP nih.
0: Hah?
2: Ini KDP.
0: Merdeka Sahil. Ini ada Sahil loh, Kang Dasmo.
2: Oh, Sahil. How are you?
0: Tuh, jarene how are you loh. Sahil, how are you tuh ditanya sama Kang Dasmo.
3: I'm good.
0: Ah, I'm good. How are you? How are you? How about you ya, Kang Dasmo? Nek ane Putri Ayu orang ditakoni, I'm fine, thank you.
2: Angger karo Putri Ayu, bojone nakoni ning gebari lewat mie.
0: Oke, kayak kue. kayak gue.
2: Ya iya, maring nemari ibu tuh di sini. Gawa-gawa mi.
0: Iya.
2: Mono nak coba ayu kayak gue.
0: Iya, nama Pak Salim aja udah ngasih kopi sama gorengan.
2: Pak Salim.
0: Iya.
2: Lagi nangan di gue wong.
0: Lagi cukur Jeremy men ganteng.
2: Orang maksudnya nak
0: apa nih?
2: Apa
0: nangan? Nah di, iya, urung dijawab maning lagi cukurnya nangan di Kang Salim, Pak Salim cukurnya lagi nangan di orang tak Mama Indah cukurnya. Ya.
2: Gua aku merapat nono bukan aling condol.
0: Soalnya tepat. Nih, Kang Dasmo. Bunda Emah yang ada di Banjarnegara juga baru aja potong rambut, katanya info tuh.
2: Oh, Bunda
0: sekarang bayarnya itu 15 ribu yang sebelumnya hanya 10 ribu.
2: Oh, itu ya.
0: Oh,
2: lumayan lah.
0: Berarti naik ya. Ada kenaikan ya. 5 ribu tuh.
2: Ya. Begitulah kira-kira.
0: Begitulah kira-kira.
2: Ah. Bunda siapa mesti Bunda Emah ya?
0: Iya.
2: Bung Banjarnegara. Selamat sore. Esor. Ya.
0: Wah, Pak Salimku di Mekarjati potong rambut teh.
2: Nang di Mekarjati nih.
0: Duh, Mekarjati nih nang di mana nih Pak Salim? Di Gir. Di Girel, jarene Girel.
2: Oh. Pinggir rel.
0: Pinggir rel, girel. Oh iya ya.
2: Iya, girel.
0: Iya, iya.
2: Ada bunyi nasution apa nang kono
0: ya? Jambuhku. Pokoknya nang girel, pinggir rel.
2: Iya.
0: Ya wis ya. Cukur sing ganteng e Pak Salim.
2: Iya, aku tak yang nemoni Pak Salim.
0: Oke.
2: Ya, sementara aku masih nang Mekarjati. Dalam kuartan juga.
0: Nah, nang tempat cukure Pak Salim saiki, ayo rungokna Radio Prima ora. Ayo.
2: Tempat cukure.
0: Lah iya, kudu dengerin Radio Prima ya.
2: Enggak tepat. Anggur itu bayar manjing nih.
0: Nah. Iya. Kang Dasmo mekaya apa sekarang?
2: Oh, alhamdulillah mekaya tetap masih serabutan.
0: Pokoknya apa aja kalau ada diambil.
2: Ya, itu pun kalau kondisinya bisa memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya mungkin lewat.
0: Iya, oke lah. Yang penting apapun itu pekerjaannya, gaweannya, yang penting halalan thayyibah ya.
2: Ya penting hati kita selalu ada.
0: Kalau ada, iya oke.
2: Tadi yang apa?
0: Manu Kepudang.
2: Ya.
0: Iya, Mama Rati.
2: Merapi, manuk kepudang, ulurnya kuning.
0: Cakep.
2: Ya dia jangan balik mani.
0: Aduh. Iya. Terus ada juga yang request lagu Wong Lanang Lara Ati nih.
2: Pada tereyang.
0: Tapi tadi diplesetin Wong Lanang Lara Dompete jerene. orang mung wong lanang wong wedon be lara dompete kadangan apa maninge ne urung diwe dipai nang lanange ya.
2: Iyalah.
0: Iya. Jadi Kang
2: Mahrati selamat siang
0: ya. Jadi Kang Dasmo apa? Ngikut Wong Lanang Lara Atine?
2: Iya, ora sih. Ari lagune teh ora apa-apa.
0: Iya, lagune.
2: Iya, ora apa-apa.
0: Ya wis.
2: Lara Atine soalnya okay. Pada kalau impen kayak gue.
0: Oh. Iya, cocok berarti.
2: Iya.
0: Okay.
2: Ayo buat Mama Rati ya. Kau rada langgak dari wong kereta rada ubuan. arahnya lagi rapi. Anggur kue lara kok mesti ngerimpi.
0: Oh.
2: Ya. Rapi anggur lara kok ngerimpi. Jadi rapi.
0: Oke.
2: Okay. Ayo, Cak Salim.
0: Ya.
2: Apa kabar, Cak?
0: Alhamdulillah.
2: Dapur. Latar lingkung yang apa sih sing yang bekas jati kan sama apa sing sok gerbang kay?
0: Ah, Mekarjati. Mama ya, Aldin.
2: Aldin.
0: Oh.
2: Aldin. Mr. Bono. Yang Rakti.
0: Gih.
2: Natan yang Mama Paujan ya.
0: Oke.
2: Terus Mama Odang. Priwon kabar ke Mama Odang or tahun dongo.
0: Oh, sehat ya Mama ya.
2: Natan yang kayak sing selalu sehat, selalu semangat teh. Aha.
0: Uh-huh.
2: Kapan coba yo?
0: Siapa aku?
2: Ya aku sing nang Israel.
0: Sing nang Israel.
2: Nang pinggir rel. Ibu Su.
0: Oke, okay, Ibu Sukinah ya. Iya.
2: Pada di pinggir rel gitu ya.
0: Oke.
2: Latar ringgo nang apa kayak sing?
0: Siapa?
2: Bunda Supriyatin apa ya?
0: Okay.
2: Bintang.
0: Okay.
2: Bintarnya lagi unyu-unyu apa ya? Rata neng kising nang pegadaian kita siapa Bunda Mary ya?
0: Okay.
2: Di terotoy. Ya pokoknya guna kabel baik ya.
0: Kisi gimana?
2: Spesial.
0: Siapa ku?
2: Lakai sing iring-iring gitu, kayak siapa sih ya? Sumedang kayak.
0: Oh, nggih.
2: Siapa yo?
0: Bunda Yunia Sari, anak Mama Meni.
2: Betul.
0: Soalnya anak sing anak-anak live TikTok tuh, Bunda Yunia Sari.
2: Oh iya. Ya mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Nggih.
2: Spesial khusus.
0: Spesial?
2: Ya khusus aja.
0: Nggih.
2: Kamu
0: someone baiklah. Someone and somewhere ya. Yeah. Something pokoknya. Oke. Okay.
2: Buat Bayu, matur suwun.
0: Matur suwun sami-sami Kang Dasmo.
2: Ayo sampai kayak ki lakune. Wong lanang
0: ler atine. Ya wis, engkok di rungokna bareng-bareng ya.
2: Iya.
0: Mm-hmm.
2: Oke, okay, atur nuwun, makasih.
0: Sami-sami.
2: Aku bakal lalu buat semuanya ya.
0: Oke.
2: Buat selalu bagi tugas. Dalam sejahtera, mudah-mudahan sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka anak Kang Dasmo. Sehat-sehat selalu untuk Kang Dasmo dan juga Wong Reang sekabeaneku. Ada sing kawasan Bugis Sukatani Laban jarene Ibu Sukinah. Ayo nang, jam rembah ya nang. Eh tuh, Narasti, halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mingkene kene prima.
0: Nah.
4: Yana rujak, anak kacang bawil.
0: Eh, anak ruwi. Terus anak maning.
4: Pale gedang.
0: Terus apa?
4: Anak bercincin, anak tiga kuning,
0: ini
4: dikumpulkan
0: asik. Iya, waduh.
4: Anak kopi, anak gorengan di kopi, di gorengan.
0: Nah, Pak Salim ngasihnya ke Putri Ayu, bukan ke Narastim, Salim.
4: Waduh, diparok kopi ini.
0: Diparok, di gelasnya, gelasnya sih.
4: Gelasnya.
0: kan
4: lase wis kumpa
0: kan duwe wah anakku eh sih sale
4: gelas wis kosong.
0: Nah Rasim kan duwe rong lusin ya gelas belinge nggo ngopi.
4: Selosin ku tekasi ini kopi kabe.
0: Berarti rolas dina ya.
4: Rolas dina.
0: Wis boke wis
4: dina. Kopi ya ki tentu kabe narong losin.
0: Aduh, iya. Jarene nang apa nang nek nyeduh kopi apa nyeduh minuman panas tuh kudu nganggo gelas beling.
4: Dimulai gara-gara Tete Putri dadi nang rasane ku ana masih mai gelas beling.
0: Malah jadi ada rezeki nomplok ya nang ya.
4: Abane sup moni.
0: Nah.
4: Moni kaya kok abane.
0: Lah iya.
4: Gara-gara Tete Putri dadi lilik nunge. Lokok
0: nang
4: gelas
0: losin. Asik likenung matur suwun likenung ya. Yeah.
4: Awas jenang aja tiba-tiba anak.
0: Aja. Aja. Kok di nang likenung masa ditambahin jadi telung lusin.
4: Ya. Kok kena mani ngelawan pecah
0: Esi utuh ya.
4: Sampai
0: Alhamdulillah sehat. Narasin ugi kepripun kabari sehat.

0: Oke.
1: Nang gula tikas.
0: Padang gula tikas kape. Ya, iya.
1: Pada antak-antakan takon mana?
0: Mana menek?
1: Menek kosong.
0: Kosong. Warung mana? Warung menek.
1: Kasih durung.
0: Oh. Wis setor duitnya, wis bayar duit, wis bayar gasnya, tapi gasnya urung.
1: Dikirim.
0: Ah, iya, harusnya ada barang, ada uang ya, atau?
1: Iya bener emang, biar dia kok biasanya kan. Duit dingin, gas nak kirim. Duit
0: dingin,
1: gas kirim, diapain lagi mau wis makanya
0: kok nonton. Oh, iya. Tapi.
1: Pedagang gas punung.
0: Oh, iya. Ah, bayar. Saiki malah durung. Wah iya. Oke. Ah, wis.
1: Heeh. Arep masak irit-irit.
0: Pada baik putri gek masak kekur masak air biar mateng.
1: Iya, kadang tuku ban wong liwat.
0: Wis dibuntel-buntel ya, Nang.
1: Iya. Lagune ah.
0: Apa, Nang?
1: Lagu mau sing pertama randa pernah.
0: Iya, Ibu Sukina Randa Keder.
1: Iya, ketemu ya akhirnya Randa Keder.
0: Iya, nang tempat liane. Udu nang sing
1: kotak.
0: Iya, anak kan anak telung kotak tuh. Kotak siji langka, kotak loro langka. Wah, anak kotak spesial nang kono.
1: Kotak warna kaset warna telung
0: iya.
1: Kotak.
0: Iya. Oh.
1: Gulung-gulung kerek-kerek ini.
0: Makanya melu-melu keder ngoletin ya.
1: Keder, aja mani randang ya. Sampai penyar ke keder.
0: Iya, Nang.
1: Gila penyar keder.
0: Apa?
1: Penyar keder di dulu.
0: Anakku?
1: Yang sebelum gawe.
0: Burung gawe ya. Engkau di gawe ini bareng-bareng nang men pas terkenal bareng-bareng kita.
1: Nah, pada tepuk ini rekam suaranya.
0: Nah iya nang dapur. Dapur. Apa?
1: Lagu ini mau kan gak mau lagi andon turu.
0: Iya.
1: Terus lagu ini andon turu belang.
0: Sesuai nih dikasih hadiah ya.
1: Lagunya kan panda semua.
0: Andon turu duwe kesapan nang. Iya. Andon turu tapi sampai pirang tahunan. Selawase kepriwe ku.
1: Andon ku empo.
0: Utu andon jenenge apa?
1: Mondok
0: ya.
1: Sinarong
0: Dina balik ya Kang Dasmo. Nek sampai setahun-tahunan mah mondok jarene nang Rastim.
1: Mondok
0: juga nang kalau di Mata Zaitun itu juga pulangnya itu satu semesteran, 6 bulan sekali pulang.
1: Mondok beli lulus-lulus. Kapan-kapan.
0: Iya, Kang Dasmo enggak lulus-lulus tuh.
1: Kapan-kapan mondoknya Kang Dasmo.
0: Kang gak usah apaku andon turu Kang Dasmo.
1: Tete Isa.
0: Oke.
1: Ibu Sukina. Amaldi. Kang Salim. Wajah baru.
0: Iya wajah baru.
1: Kang Salim. Sondo.
0: Oke.
1: Kang gak Mama Oda. Mama Ratmina. Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Mami Ratmina. Mama Ratmi. Kang gak Pang Ege.
0: Oke.
1: Kaisa
0: Wakiso
1: Alepin Mendiwa
0: Butuh
1: Kanggo
0: Minani
1: Maleha Maleme Kang Aman Kang Rojaya Kang Suman Kanggo Bunda Mary Bunda Yuniasari
0: Mahwanta
1: Meni ya.
0: Mama Meni. Anak Mama Titan ku.
1: Mama Titan lagi apa, Ma?
0: Lagi ngasih lope-lope abang kanggo Putri Ayu.
1: Oh, lope-lope Mama Titan balik
0: iya.
1: Ke apa, Ma?
0: Mama Titan esi nang Bogor, Mama. Apa nanggi, Ma?
1: Balik ke kapan ku, no?
0: Mm-hmm.
1: Ya, Mama Titan.
0: Oke.
1: Terus mama

0: Oke.
1: Kalau mamanya setia,
0: Pribasane mengkenen. Apa nang?
1: Rumah sembara di pai kelapa.
0: Cakep.
1: Liter sing ranca data.
0: Cakep.
1: Ibu negara pendati apa? Anggar lapikas muter-muter anggar langka.
0: Sampai keder.
1: Sampai keder, sampai muter mana-mana. Alasin, nyebot teh.
0: Siapa ku?
1: Apa kalau tinggi sepur?
0: Waduh, Mister Bonok.
1: Terus apa di balon lah?
0: Waalaikumsalam Narasti. Pokoknya mah ya sehat sekabehane wong reyang. Bunda Yuniasari ditahan dulu nih yang ingin telepon karena sudah jam 12.35 nih dan harus kita putarkan dulu lagu yang sudah di request ya. Ana Mimirati Manuk Kepudang, Neng Feli juga request Manuk Kepudang, Wong Lanang Raatini, Kang Dasmu ya. Ana sing request Andon Turu juga nih, Nang Rastim. Yang request lagu Kebakar Cemburu nih di Subang sana, Satria Cinta, ditunggu ya. Kebakar Cemburu dengan siapa nih? Ya tadi Putri Ayu menanyakan nih kepada Nang Rastim di Bugis Kuatani Laban. Nah apa Nang, di Bugis Kuatani Laban ada pengecoran jalan gak? Atau perbaikan jalan, infrastruktur jalannya? Ternyata belum ya kawasan Bugis Sukatani, tapi ramai, sedang ramai mencari gas LPG, gas melon yang 3 kg itu. Mak-mak sedang pada keder. Dan informasi di Haurgelis nih. Tapi sebelumnya Putri menyapa nih untuk Bapak Camat Haurgelis, Bapak Rory Firmansah. Selamat siang Bapak, selamat bertugas dan program dari Kecamatan Haurgelis. Ini pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah pimpinan Bapak Bupati Luki Hakim nih memang sedang mempercepat ya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah di Indramayu. Salah satu ya, proyek yang saat ini tengah dikerjakan itu pengecoran jalan di ruas Kebon Buah menuju SMA Negeri 1 Haurgelis hingga Bonru, Kecamatan Haurgelis. Nah, bagi pengendara ini dihimbau untuk gunakan jalur alternatif dan masyarakat juga diharapkan ini dapat bersabar serta mendukung proses pembangunan yang tengah berlangsung demi terwujudnya infrastruktur jalan yang lebih baik di Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan nih proses perbaikan jalannya dapat diselesaikan sesuai target ya, sehingga ruas jalan dapat digunakan kembali oleh warga masyarakat dalam kondisi yang lebih baik, mulus, aman dan nyaman juga bagi masyarakat. Nah, selama pengecoran jalan dihimbau ya untuk menggunakan jalur alternatif lain yang ada di Kecamatan Haurgelis di Kebon Buah SMA Negeri 1 Haurgelis hingga Bonderu. Oke, untuk kawasan Kertanegara bagaimana nih Kang Rian atau Aki Metal atau Kang Aman, ada pengecoran jalan juga enggak, cor beton untuk infrastruktur jalan di sana? Boleh info-info ya. Jadi sebelum diputarkan di lagu yang sudah di request dan kembali ke acara Ventura, ini nih yang harus rekan Prima atau Wong Reang, para petani dan juga nelayan, para pedagang juga yang harus ekstra menjaga kesehatan di saat-saat ini, dan agar kerjaannya juga lancar, kerjaannya gak terkendala, kondisi tubuh juga harus prima. Nah, agar tetap seger, tetap prima selalu, ada multivitamin Ultra Cup. Multivitamin Ultra Cup ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup. Sedapnya Ultra Cup. Tapi tetap harus baca aturan pakainya.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Kali kok hari ini, Tam?
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
4: Betul, Ultra Cup.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
6: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Kabar, kabar gembira,
8: gembira,
7: kabar, kabar gembira,
8: gembira.
7: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
8: cepat.
7: Beli cash juga bisa,
8: bisa.
7: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Tahu nih, traktir dong Teh.
1: Tahu, makan bakso sendiri.
2: Teh, enak bener itu baksonya Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesenok bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
2: Kok bisa sih Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
2: Nih, ya, kan, itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
2: RT ternyata bisa ngarang.
1: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
2: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
2: Waduh.
0: Apalagi nih, apalagi.
2: Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
2: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
2: Bakso apa yang bisa berenang? Ya, bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
0: Iya, bener nih. Apa bakso tumpah, bakso tumpah?
1: Bakso imah.
2: Keren, masuk akal tuh Mbak Soiba. Gimana Teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
2: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
2: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang, ikan.

0: Aduh, wong lanang lara atine. Sudah diputarkan. Mudah-mudahan atine ora pada lara kabeh ya. Kalau atine lara, awake lara, dompete lara, kan ora kepenak. Iya enggak. Aku masih di Bansura, fans ketemu di udara ning kene iki. Ning Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat 95,8 Prima FM Haur Gelis. Menyapa di siang hari ini bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Iya kan Bunda Emma? Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka Prima FM.
0: Fans durek. Alhamdulillah sehat. Bunda gimana Bun? Sehat Bun?
1: Alhamdulillah ini berkatnya Mbak Putri.
0: Alhamdulillah. Pastinya isis ya rambutnya ya wis potong.
1: Iya.
0: Jarene nek potong rambut pendek kalau keramas ini ya. Cepat keringnya ya.
1: Cuma tiga makan aja kan udah kering enggak gitu sampai ya. Lama-lama.
0: Model bob modelnya.
1: Iya. Kayak poluan.
0: Bener. Kan salonnya salonnya depan rumah bunda ya.
1: Lima langkah.
0: Kayak judul lagu pacar lima langkah ya. Besok pagi di ngopi saya itu bisa diputer tuh.
1: Iya. Mbak Putri. Lagunya itu ya apa? Lanangnya jagat ya Mbak.
0: Oke, lanangnya jagat. Siap.
1: Ini ada Pino emang dari pagi itu gak live Mbak.
0: Iya, tadi pagi itu gak live. Gak sih. Cuman tadi pagi gak ada yang bisa tugas datang live ke sini, ke studio.
1: Oh, pada sip.
0: Iya.
1: Jadi itu panas enggak Mbak?
0: Iya, ini sih mendung, jagate mendung-mendung. Adem lah. Berawan lah pokoknya.
1: Hujan-hujan.
0: Iya, emang kan udah mau masuk kemarau ya Bunda.
1: Kalau di tulang agas cari aja di banjar sini banyak. Saya juga stok masih tuh belum dipakai.
0: Oh iya tuh. Halo Wong Reang, Wong Reang sekabianeku. Bunda Emma punya banyak stok gas.
1: Itu warung di sebelah saya juga kalau udah masanya itu diantar masih ada di warung.
0: Oh gitu. Iya. Banjarnegara. Ini ternyata aman ya.
1: Aman, iya. Aman, enggak cari-cari gas. Terkecuali kalau itu Idul Fitri lah itu,
0: nah, itu.
1: Memang kayak kurangan gitu.
0: Oh,
1: Idul
0: gitu.
1: Fitri kan membutuhkan semuanya. Jasa pesawat minggu satu, satu minggu dua kan gitu.
0: Iya.
1: Buat yang itu masuk. Spesialnya kan Mbak Putri Ayu, Kang Santi.
0: Iya, sing Ayu Salam. Dewek ya.
1: Ya iyalah, Ayu sehat cantik Mbak Putri kalem orangnya lo.
0: Iya lo, ini lagi kalem ya. Pak Maning ini lagi bobo.
1: Emang masih kesannya kalem. Tadi sih saya itu apa buka HP udah ada undangan dari Prima FM kan tadi lah tak buka lah saya langsung itu
0: Prima. Asik ya. Lanangnya jagat dari miliknya ini Damini ya.
1: Iya yang penting lanangnya jagat aja lah.
0: Okay,
1: salam ya buat itu yang apa ya Bu Sukina apa ya?
0: Iya Ibu Sukina.
1: Lupa aku lah.
0: Oke, buat semuanya ya. Oke.
1: Semuanya, tanpa terkecuali.
0: Gih.
1: buat Mbak Putri, salam sehat,
0: amin.
1: Semoga lancar,
0: amin.
1: Dipanjang umure,
0: berkah
1: sekinah, sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Iya ya Bunda Emaning Banjarnegara sampun hadir 0853-2189-9582. Hai Mimi Ratmina, nginum-nginum di Sydney yuk. Soalnya arep ngrungokna lagu di Sydney andon turu. Ini requeste nang Rastimku. Siapa nang sing andon turu? Ya ya, yang request lagu ini Naras Tim, katanya buat Kang Dasmo. Terima kasih Bunda Emma, Mimi Ratmina ditahan dulu, dan juga Bunda Yuniasari yang mau gabung untuk telepon di Vensura ning kene ning Prima FM. Tetap jangan kemana-mana, masih nanti bareng Putri Ayu setelah yang berikut ini ya.

0: apa tuh ngingetin wis mangan se wah jerene suruh makan siang dulu nih, makan di waktu siang ya, ada yang ngingetin Kang Agus Suryana 73. Iya ya, Wong Reang sekabiane rekan prima yang sedang menikmati makanan di waktu siang yang sudah jam 13.09 selama menikmati makan di waktu siang di saat ini. Enaknya makan apa ya? Kalau tadi sih lihat ada yang dagang ini buah ya, tapi enak juga sih makan buah siang-siang hari ya. Tapi kalau makanan beratnya apa nih? Mama Indah, Mama Indah masak apa nih? Mama Indah atau Mimi Epi? Mimi Epi, tuh tadi ada Te Epi Mulia itu anaknya Mimi Epi ya, yang ada di mana Cikarang ya. Te Epi Mulia, selamat siang Te Epi. Di sana Mama Indah, requestnya apa tuh Mama Indah? Mama Indah pengen lagu apa Mama? Ntar dibaca dulu ya. Fansura nih kini Prima FM lagi ngadem Teh Putri, cuacanya sendu, pengen lagu di lorok dari Cus Amanda. Salamnya buat semuanya aja. Oh iya ya, oke. Mas Timan, selamat siang Mas Timan. Di siang hari ini sibuk-sibuk apa Mas Timan? Lancar gak nih untuk usahanya, perkayuannya, produk-produk dari kayu-kayunya untuk membuat kusen kayu, terus apa, pintu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fansura.
1: Kenegi. Ning radio Pandura Indramayu Barat.
0: Ini radio Prima FM. Orgelis.
1: Indramayu Barat.
0: Iya.
1: Apa kabarnya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabarnya alhamdulillah sehat Mas Tima. Kang Timan ya manggilnya ya.
1: Iya.
0: Kang Timan.
1: Kata negara Tulen, Mbak.
0: Nah iya, kata negara Tulen ku.
1: Iya, lagi merantau nih kan.
0: Lagi merantau nening Pak Gaden.
1: Gaden.
0: Subang, Pak Gaden Barat. Padahal asline Kertanegara. Tulen 100% nggih.
1: Bicara sembara.
0: Apa, Kang Timan?
1: Lagu yang baik.
0: Apa ku?
1: Aduh, apa sih? Rangga Kali Menir.
0: Waduh, Rangga Mani.
1: Iyalah, kali-kali. Ambil ngantri bocah menggawe kudu mengkono.
0: Lagi pada menggawe apa tuh lagi?
1: Biasa gawe kusen.
0: Gawe kusen. Nah, bahan-bahan bahan bakune kayu.
1: Kayu mahoni, lokal baik.
0: Mahoni,
1: kornis. Iya, mukonon lah. Alhamdulillah.
0: Tapi bahan bakune saiki gampang dicari.
1: Anu neng kono neng kerana negara ngargulis mon.
0: Oh, anak ya neng Batur ya. Anak stoke. Tapi regane mundak.
1: Iya ya pasti.
0: Pasti aja ditakoni Mbak Putri. Pastine regane pada mundak kape.
1: Iya pasti. Betul. Produksinya pada baik. ya kudu naik maning lah.
0: Nah iya, produksinya biaya operasionalnya naik. Bahan bakunya naik, masa sih? Untuk harga jualnya enggak naik ya, pasti ikutan naik juga nih.
1: Wow. Balal itu seliter asin.
0: Seliter asin baik karo sambel.
1: Iya itu enak lah.
0: Oh, karo coel lalapane, timun, terong bulet,
1: bonteng kacang panjang.
0: Nah, iku Kang Ibeng lagi nanam kacang panjang.
1: Iya, maksudnya kan ngono kan. Ini kenek ya, tempatnya bonteng, paling okay, dicakan ya? Jalan. Kenek-kenek mau jalan dulu.
0: Bukan
1: ya,
0: yeah. Rangga menire.
1: Iya, Rangga menir.
0: Ditunggu nggih, Kang Baturi kerjaan. Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Kang Timan. Sing lagi makaya yang sedang bekerja nih membuat kusen-kusen dari bahan-bahan kayu. Ya iya Mbak Putri Ayu, harganya pasti naik doh bahan baku kayunya, karena kan BBM yang non subsidi juga naik, yang subsidi Pertalite masih ya masih di angka yang sama. Ayo Kang, sapa maningku Kang Wandi Setiawan. Di mana nih Kang Wandi? Selamat siang. Masih di Pensura nih, kene kini Prima FM. Mimi Ratmina sing paling ayu dewek Mimi. Sing paling eman ya. Anak ning mandi rancan andiku Mimi. Nah iya kok baru mendongol ya. Iya dari tadi udah mau gabung belum diterima-terima Cirene. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka Venstura.
2: Ning teki ning radio
0: Prima FM.
2: Radio nomor 1.
0: Ada iya Mimi.
2: Jawa Barat.
0: Iya Indramayu Barat ya. Sehat.
2: Iya Indramayu.
0: Sehat Mimi.
2: Alhamdulillah Neng Putri sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sebaliknya Neng Putri sehat.
0: Alhamdulillah. Sang Wangsul nak sehat Mimi. Jadinya iya. Bisa
2: ini 10 Neng Putri Mimirat terus. Senggol-senggolan mae.
0: Asik kan? Nek senggol-senggolan Mi.
2: Asik senggolan.
0: Nah iya. Pastinya asik Mi. Nek ora senggol-senggolan tuh ora seru lah. Iya kan Mi?
2: Nah. Nek disenggol durung kenapa?
0: Iya iya, mesti kesenggol Kang Timan ya. Tapi alhamdulillah nih bisa mancing nih Mimi Ratmina. Iya Mi.
2: Iya alhamdulillah bisa mancing.
0: Iya. Dagangannya laris Mi, saking isuk Mi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Laris manis.
0: Ya, laris manis lah pokok kemah ya, tetap disyukuri.
2: Pemirat nama disyukuri.
0: Iya.
2: Neng Putri.
0: Iya, Mimi. Ana info
2: lagu
0: yang jaluk
2: Putri.
0: Jaluk lagu. Apa tuh? Apa lagu nih?
2: Sarung hilang.
0: Eh, sarungnya siapa Mi sing hilang? Sarungnya. Aduh Mimi. Iya. tetangga siapa, Mi? Halo, Mimi? Tetangga siapa, Mi?
2: Oh. Itu
0: ini ada yang beli di warung.
2: Enggak.
0: Oh.
2: Enggak, enggak ada. Itu pas hari cukur.
0: Iya.
2: Ya nanti datang ke Prima FM panggling hari Minggu.
0: Wis ganteng ya, pol.
2: Wis ganteng.
0: Gantengnya pakai pol lagi ya.
2: Arjuna ireng.
0: Oh. Iya Mi. Oke, ntar kalau itu ketemu, rambut baru nih potongannya ya.
2: Baru nih.
0: Kangga siapa, Mi? Ini Mimi Radmina sinyalnya kayaknya ini ya nggak stabil ya, Mi. Sinyal handphonenya.
2: Kayaknya nggak berwifi apa ya, kurang dekat ya.
0: Kurang dekat.
2: Iya.
0: Kurang dekat wifi. Masa nangis sore wifi nih.
2: Udah nih sore wifi deh.
0: Iya, soalnya hilang-hilang suarane Mimi.
2: Emang sinyalnya lagi orang. Kayak pikir mau ngening Mimi orang degaya mobil tak
0: tutup. Oh iya. Ya wis nangis sar wifi wis.
2: Sar wifi bae.
0: Tapi wis dibayar kan wifi ini.
2: Ya udah
0: ya.
2: Insyaallah.
0: Iya. Iya Mi.
2: Neng Putri pipinya tuh nyetel di anak tuh. Pan deket-deketan sama Mimi.
0: Oh. Gitu.
2: Iya, barangkali mau pasang wifi juga anaknya Mimirat Minat tuh. Wifi.
0: Ah iya, Putri Ayu udah di rumah. Udah iya. Pasang. Ah. Oke, Mi, buat siapa, Mi? Lanjut.
2: Ya. Salim yang Ibu Kina.
0: Siapa maning Mi? Wis.
2: Epi.
0: Ya Mi?
2: Nara, Mama Ratnina. Mati. Anggun nang sondol. Lu semono bae, Dik.
0: Iya, iya. Apa mau lagune apa mau?
2: Lagune sarung gila.
0: Iya, sarung dia lagi nggoleti sarunge. Iya, sarung. Oke, Mi, ntar dicariin ya, Mi, sarungnya sing garis-garis apa sing kotak-kotak tuh.
2: Spesialnya buat Putri aja.
0: Nggih, matur suwun. Iya, Mi.
2: Baik, Pak.
0: Ya. Oke, Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sinyalnya kurang bersahabat nih, Mimi Radmina. Jadinya suaranya hilang-hilang, Mi. Iya, oke. Sarung hilangnya ditunggu. Soalnya kok ana lagu Rangda Kalimenir juga nih yang tadi di-request oleh Kang Timan di Pagaden Barat sana, tapi Kang Timan tuh asalnya ternyata dari Kertanegara ya. Oke, kawasan Kertanegara. Selamat siang nih untuk daerah Kertanegara. pembangunan juga sedang dilaksanakan nih di wilayah pemukiman warga desa di Kertanegara, rekan prima semuanya. Pembangunan cor beton gang di wilayah pemukiman warga desa Kertanegara. Pemerintah Desa Kertanegara, Kecamatan Haurgelis, Indramayu ini di bawah kepemimpinan Bapak Kuwu. Bapak Kuwu Haji Mulyono, selamat siang Bapak Kuwu. Sedang melaksanakan pembangunan cor beton gang di wilayah pemukiman, diantaranya gang blok 10, gang blok 11, gang blok 16, gang blok 18 nih di wilayah Kertanegara sana. Dan pembangunan cor beton yang di tiap gang itu diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, juga meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan aktivitas sehari-hari, serta mengurangi resiko kerusakan jalan terutama pada musim hujan. Dan selain memberikan manfaat juga ya bagi pengguna jalan, pembangunan di Kertanegara ini juga menjadi upaya strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama petani juga ya. Kalau jalannya halus kan gampang tuh untuk angkut-angkut pupuk, angkut-angkut hasil panen. Oh iya, infrastruktur yang bagus juga menunjang segala apapun aktivitas warganya. Dan mudah-mudahan nih pemerataan pembangunan segera di wilayah Indramayu. Iki masih di Venstura ningkene gini nggak prima FM. Jangan kemana-mana, tetap di Venstura. Ini adalah lagu Rangga Kalimenir. Dan nanti sarung hilangnya dicari ya Mi ya. Mimi Radmina nih mandi rancan. Tetap semangat selalu yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap taati rambu-rambu peraturan lalu lintas yang ada di jalan. Lengkapi surat-surat kendaraannya dan memakai helm nih bagi yang berkendaraan roda 2.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik.

persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Teh, ajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, ini yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah, mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ayo. Ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah.
1: Hei. Oh ternyata mahal. Baru nasinya aja udah baru mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisi karne.
1: Oh iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Eh enggak.

0: nasi kebakar ku. Apa nih kebakar cemburu nih? Judul lagunya Kebakar Cemburu dari miliknya Indri Fahreza. Oh iya ya, hari ku SS apa ku Satria Cinta ya. Satria Cinta, selamat siang. Sudah diputarkan nih lagunya Kebakar Cemburu. Mudah-mudahan bahagia selalu meskipun kebakar. Tapi di musim kalau panas nih, jangan sampai kebakar kulitnya ya. Kalau rekan Prima atau Wong Reang bepergian keluar rumah, tetap nih pakai masker penutup hidung, juga menggunakan helm, topi biar enggak kebakar kulitnya. Pakai kacamata hitam juga boleh biar enggak kena sinar matahari langsung ya, dan biar enggak terkena debu juga matanya. Benar enggak Mr. Bono? Mr. Bono. Halo, assalamualaikum.
1: Ya.
0: Iya,
1: oke.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fans Tura. Mr. Bono punya ini enggak kacamata hitam?
1: Kacamata hitam. Punya kacamata kuda.
0: Wis. Ya kan kalau bepergian tuh siang-siang panas, terus melindungi mata juga dari angin dan juga debu pakai kacamata. Gitu. Wah. Gak punya ya.
1: Duh.
0: Mimi Radminah aja punya ya, Mi. Iya. Iya, Mister.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Lancar-lancar usaha nih.
1: Iya, lancar selalu.
0: Soalnya nih Mang Wanta Jerene lagi bikin pola. Iya, pola baju apa nih Mang Wanta? Jerene lagi repot lagi bikin pola.
1: Ada pesanan banyak.
0: Mungkin pesanan banyak ya Mang Wanta ya. Pola baju sekolah atau pola ini nih baju pengajian emak-emak ya.
1: Baju rompi, ada baju rompi, ada baju cewek, ada
0: baju batik.
1: Barok apa
0: batik? Apa gamis ini, gamis pengajian?
1: Gamis apa kemeja apa?
0: Iya.
1: Mantan itu
0: kan. Karena Mr. Bono nggak bikin pola.
1: Bikin pola ini apa? Bikin polanya ya.
0: Hanya ini ya.
1: Lagi permak.
0: Hanya permak ya. Iya. Oke. Oh, kalau Mang Wanta kan ini ya. Tailor ya, Wandi Tailor tuh, penjahit. Tuh, jadi bikin pola-pola baju. Eh, Mang Wanta mau dibantuin enggak bikin polanya sama Putri Ayu digambarin?
1: Gambar pemandangan.
0: Enggak, malah senengnya ini gambar bunga. Gambar kembang ya. Kasih tangkai terus daunnya dua.
1: Iya, pegunungan.
0: Sawah juga. Iya, matahari. Pelangi. Pelangi juga ya. Iya. Sering digambar.
1: Gambar.
0: Iya ya.
1: Ada saja.
0: Oke. Sibuk apa nih, Mister? Di apa sih itu masjid alun-alun?
1: Alun-alun ramai terus.
0: Ada program apa di alun-alun atau di Masjid Al Furqon ya?
1: Apa ya? Paling termalam aja ya.
0: pengajian?
1: Pengajian termasuk habis maghrib ya.
0: Oh.
1: Pengajian sampai sampai Isya.
0: Oh, itu rutin?
1: Iya.
0: Oh, Mas tiap malam Rabu jadwalnya. Iya, iya, iya. Oke, iya, Mr. Bono sambil nemenin Mr. Bono aktivitas nih di siang hari ini. Nanti ada lagu Sepayung Loroan.
1: Ya, terus.
0: Ini nih siapa? Mama Indah sedang dicari nih request lagu nih ya, Mama Indah nih di.
1: Kalau nggak baca diri,
0: Aja nyerah, semangatnya aja nyerah.
1: Iya. Semangat.
0: Tetap semangat.
1: Iya.
0: Oke, ini Mr. Bono penelpon terakhir di jam berapa nih? Udah jam ketiga ya. Masih ada satu jam lagi. Nah, masih ada satu jam lagi.
1: Oh iya, satu lagi.
0: Iya. Yang mau gabung di satu jam terakhir juga masih banyak waktu. Mau salam-salam apa? Apa nih?
1: Salam-salam.
0: Ya, boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Enggak dilarang. Terus enggak harus juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya Mr. Bono, ning kawasan Haur Gelis. Ada juga nih yang gabung dari wilayah patrol Daerah Limpas Patrol. Selamat siang. Yang punya akun siapa nih atas nama Berharap Ridomu. Berharap Ridomu yang ada di Limpas Patrol. Selamat siang. Infonya nih kalau di patrol sedang banyak hajatan nih. Wah, masih banyak nih bulan ini Juni atau Suro Muharram ini masih banyak ya yang menyelenggarakan acara hajatan. Lagi ake wong hajatan Jerene mah ya. Wah, iya ya. Tapi nih rekan prima semuanya atau wong reyang, untuk penyelenggaraan hajatan kabar dari Pemprov Jabar ini telah resmi untuk melarang keras penggunaan jalan provinsi untuk kepentingan pribadi seperti hajatan. Nah, berarti jangan menggunakan jalan provinsi nih, karena surat edarannya sudah terbit ya untuk penggunaan jalan provinsi untuk kepentingan pribadi seperti hajatan, yaitu di wilayah Indramayu yang rute pentingnya itu seperti jalan Indramayu Jatibarang, jalan Karangampel Jatibarang, ini harus steril dari tenda pesta atau dari tenda biru itu. Sekarang gak harus biru ya, ada yang warna coklat, warna putih, atau mau request warna apa, ada nih kalau tendanya ya. Setuju gak nih wong reyang atau rekan prima kalau Pemprov Jabar resmi melarang keras penggunaan jalan provinsi untuk kepentingan pribadi seperti jatan untuk wilayah Indramayu, yaitu Indramayu Jatibarang dan Karangampel Jatibarang. Surat edarannya udah tertanggal di 9 Juni 2026. Iya sih, memang kalau ada hajatan, ada tenda biru di tengah-tengah jalan kan repot ya, apalagi nyari-nyari jalur alternatif, masuknya ke gang-gang kecil lagi. Wah, itu kalau motor mah bisa papasan, tapi kalau papasannya dengan kendaraan roda 4 harus masuk situ juga, wah repot ya, apalagi gangnya itu ada sawahnya, jadinya sempit terkadang, apalagi papasan dengan yang lainnya. Iya, setuju gak nih Wong Reyang atau Rekan Prima kalau ada penggunaan jalan umum untuk hajatan? Sepayung Loroan dari miliknya Asrolani yang request Sepayung Loroan. Ada Kang Tukiat, ya, selamat siang Mama Indah, semangat Mama Indah. Ini lagunya sedang dicari ya.

0: Masih semangat ya. Masih semangat Mama Indah. Ini lagunya sudah diputarkan ya, Cus Amanda di Loro. Iki masih di Band Sturaning kene kining Prima 958 FM Horgelis. Radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Wah, jam berapa nih? Sudah menunjukkan pukul 14.10 menit. Cirene Mama Indah sedang makan nih di waktu siang. Dengan apa nih Mama Indah masaknya? Yang ada di mana nih Bang Ramli? Assalamualaikum. Hadir Mbak Putri. Waalaikumsalam Bang Ramli, sehat Bang. Terus ada Bayu Tour Travel juga. Selamat siang Bayu Tour Travel. Yang hari ini sedang di Jogja, tapi untuk besok pagi akan menuju ini nih rekan Prima ke Jakarta. Wah, mau ngapain tuh? Iya, nganter rombongan liburan sekolah anak-anak. Wah, nganter liburan sekolah, anak sekolah. Wah, iya ya. Kenapa milihnya ke ini nih? Ke Jakarta ke mana? Taman Mini. Terus ke Dufan. Terus kemana lagi tuh? Oh iya iya iya, ternyata saat ini ya Uang Reang atau Rekam Prima terdapat promo spesial libur sekolah ya. Wah wah wah wah, pantesan nih banyak rombongan ke sana. Promo spesial libur sekolah di Taman Mini Indonesia Indah, diskon 50%. Wah, ini Bayu Tour Travel info nih. Diskon 50% untuk tiket masuknya dan tiket kereta gantung khusus anak usia 2-15 tahun. Wah, periodenya kapan nih mulai berlakunya? 20-25 Juni 2026. Wah, tapi kuota promo ini terbatas. Dan untuk pembelian online maupun onsite-nya nih. Oke. Karena ada ini termasuk promo HUT Hari Ulang Tahun Jakarta kemarin ya, di 22 Juni yang ke-499. Penawaran khusus diskon 49,9%. Oke. Terus ada promo apa lagi nih? Spesial HUT Kota Jakarta yang ke-499. Jakarta punya gaya. Oke ya. Selamat berlibur bagi yang merencanakan liburan juga, atau yang aktivitas di siang hari ini, tetap semangat semuanya. Untuk rekan Prima atau Ngore yang masih ditemani Putri di Fans to Running kene-kene Prima FM sampai jam 3 sore, sampai jam 15 sore nanti. Langsung nanti untuk berkedendang karaoke di udara di Geboyu itu juga 1 jam aja. Kalau hari Senin sampai dengan hari Jumat, setiap hari hanya 1 jam untuk karaoke-nya. Tapi kalau akhir pekan atau di hari Sabtu dan Minggu itu berdendang karaoke di udara 2 jam ya, dari jam 10 sampai jam 12. Bagi yang sedang nahan kangen, siapa nih hari ini? Barang yang sedang nahan kangen, ini lagu berikutnya Nahan Kangen dari miliknya Nunung Alfi bareng Kang Emek Arianto. Atau mau ada yang gabung untuk telepon interaktifnya, masih dibuka nih karena sudah sesi jam terakhir, tapi masih banyak waktu di 0853 2189 9582. Dan siaran kami di Radio Prima 958 FM Hargelis bisa didengarkan melalui streamingnya juga di primafmindramayu.com atau melalui aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Jadi kemanapun Wong Reang pergi kemanapun, dimanapun bisa mendengarkan selalu Radio Prima FM. Jadi hanya melalui handphone. Udah gampang kan ya? Iya gampang, gak perlu susah-susah lagi. Ya gak Kang Rojaya? Gampang sekarang ya dengerin radio, nonton radio juga. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fans student.
1: Denis Prima.
0: Iya dong. Ya Kang Rojaya di mana nih?
1: Saya lagi ada di Subang.
0: Di Subang ya. Oke, sehat ya Kang Rojaya di Subang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lalu
1: minggu kemarin mah panggung.
0: Kenapa minggu kemarin?
1: Habis manggung.
0: Manggung organnya. Wah. Iya, di mana, di hajatan-hajatan atau?
1: Iya. Di
0: mana?
1: Karawang.
0: Oh, di Karawang ya. Emang masih banyak yang hajatan juga ya daerah Karawang?
1: Ya, ada.
0: Oh iya. Meski udah masuk di bulan Suro ya. Masih iya, banyak.
1: Masih banyak. Tergantung orangnya sekarang mah enggak kayak zaman dulu, bulan habis enggak ada.
0: Iya, kan ada ya bulan-bulan. Bulan-bulan tertentu, bulan apit nggak ada iya, hajatan gitu. Terus bulan yang ada gitu. Oh sekarang mah sudah
1: bisa, gitu.
0: Oh iya makanya tadi dipatrol juga daerah Limpas, infonya masih banyak yang hajatan juga.
1: Bulan-bulan ini masih banyak.
0: Iya. Disiapin aja tuh.
1: Kalau nggak ada organ ya di material kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Yeah. Iya, material kayu-kayu gitu.
0: Oh, sama dengan Kang Timan ya? Kayak seperti ya, itu. Kang Rian.
1: Apa? Zaitun kurang kursi itu banyak tuh. Ada yeah, 600-an
0: total.
1: Meja-meja guru apa?
0: Iya. Yeah.
1: Tahun kemarin kan 2 juta lokal. Tahun ini keluar 700. Ya, alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan semakin sukses ya Kang Rojaya.
1: Amin.
0: Terus kalau manggung berapa sih tuh tarif organnya?
1: Oh, kalau saya mah berkelas.
0: Oh, ada gitu.
1: Tergantung panggungnya. Oh. Gak kayak orang kita itu aja. Kalau saya ada yang 10 juta, ada yang 8 juta, ada yang 7 juta, ada yang
0: 5 juta.
1: Untuk iya, biaya harbolin. Kalau udah di luar harbolin itu beda gitu. Dulu saya main ke Palembang itu 40.
0: Oh iya.
1: Tahun 2000 berapa ya? 10 kalau nggak salah. Ya di Banten aja 35. Di daerahnya itu sama Sangaset, Rolan tuh. Pernah manggung di situ saya. Udah kemana-mana saya.
0: Udah kemana-mana ya. Iya. Oke, semangat ya, selalu.
1: Mau minta lagu nih.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Jawa Sunda aja lah.
0: Apa?
1: Jawa Sunda ya, spesialnya buat Bunda Dunia Sari tuh, biar ngerti Jawa Sunda.
0: Jawa Sunda, ikut judul lagu.
1: Judul lagu itu dari Yoyo F.
0: Oh gitu, iya.
1: Ya, salam-salamnya nih.
0: Kangge sinten.
1: Salamnya buat Kang Bono yang baru turun ya. Kang Rahim, Kang Salim, Kang Wanta yang lagi sibuk-sibuk.
0: Anak sing tuku token jarene.
1: No. Mama siapa? Sudah. Aduh, siapa sih? Miratina, Mama Pak Ujang, ya buat semuanya lah, nggak ngeblank, nggak pakai
0: langsung ngeblank ya.
1: Ya udah perbuktiannya buat yang lagi itu saja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka untuk Kang Rojaya yang ada di Subang. Emang sibuk-sibuk manggung organe ya. Masih sibuk-sibuk semuanya yang megawe, mekaya, luru duit. Pokoknya tetap semangat dan sehat selalu. Aduh, kalau rekan prima atau wong riang nih melintas di jalan raya untuk Nambo atau Kiara Kurung nih yang ada sawah atau toang, ini gelap banget loh kalau malam-malam karena nggak ada penerangan jalan umum ya, kok nggak ada lampu gitu. Wah, kan takut tuh kalau melintas ke daerah-daerah yang kalau malam-malam gak ada penerangan jalan umum atau PJU. Tapi ini Bupati Luki Hakim sedang pasang PJU nih, penerangan jalan umum di ruas Cibereng dan juga Cibereng Manggungan. Ini mewujudkan Indramayu agar lebih terang dan aman. Pemerintah Kabupaten Indramayu memang sedang berkomitmen ya menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama pemasangan penerangan jalan umum atau PJU telah dilakukan di ruas Desa Cibereng Manggungan Kecamatan Trisi. Aduh, terus untuk daerah di sini kapan nih Bapak Bupati Luki Hakim? Kalau Putri Ayu malam-malam dari Radio Prima FM, bagaimana untuk daerah Nambo yang sawah, terus sebelum pom bensin Kiara Kurung kan sawah atau toang tuh gelap banget. Mudah-mudahan nih segera ya dipasang untuk PJU-nya, penerangan jalan umum. Memang sedang bertahap di desa-desa di Kabupaten Indramayu sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indramayu lebih terang. Terang jalan, aman juga perjalanan. Iya, betul. Media Polri TV, selamat siang. Sudah gabung di live TikTok Prima FM Media Polri TV. Dan untuk Wong Reang semuanya, jangan kemana-mana. Setelah ini Putri Ayu kembali di Ventura Ning Kedeki ya, Ning Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yang sedang nahan kangen siapa nih? Kangen kepada saudara, sanak saudara, family, ada tolan, dan juga kangen dengan suasana-suasana kebersamaannya.

0: untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
1: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju apa?
2: Itu biasa tiap manggung tuh pasti dia keju.
0: Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju kejujuran.
1: Masa

0: aja nyerah ya, wong reyang sekabehane atau rekan prima. Kalau tadi kan judulnya nyerah, kalau kitanya mah jangan sampai nyerah. Betul, betul, harus tetap semangat selalu setiap harinya. Nah, tapi kalau ada kekurangan-kekurangan di sana sini, masih ada kekurangan ya harus perlu diperbaiki. Mana yang perlu diperbaiki kalau ada kekurangan? Itu yang harus dievaluasi setiap harinya. Ya enggak, Bapak Pur. Bapak Pur juga seneng nih dengan lagu nyerahnya ya. Bapak Salim, apa kabarnya Pak Salim? Cukurane anyar ta. Tadi Pak Salim pengen gabung juga telepon. Boleh, masih ada waktu. 0853-2189-9582. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Ventura ning kene iki ning Prima.
0: Iya, ning kene iki ning Prima FM.
1: Ya, apa kabare Mbak Putri?
0: Alhamdulillah warata. Sehat waras. Kapripun kabare Bapak Pur? Sehat.
1: Oke, sehat sama-sama lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
1: Aku agak senang batuk dikit noda.
0: Oh, batuk. Oh, kayak taisah ya. Nah, terus
1: kata orang-orang kalau apa tuh lama mas. Request lagunya siapa ya? Siapa aja udah masuk nih?
0: Wow, banyak ini mau disebutin. Oh, iya. Ya.
1: Baru buka nih, baru monitor.
0: Kenapa baru nyari UPO?
1: Nyari
0: UPO.
1: Jadi ada kloyang-kloyang, Mbak.
0: Kloyang-kloyang. Iya.
1: Kloyang-kloyang kantongnya bolong.
0: Waduh, dompetnya kosong. Aja lah.
1: Iya. Request lagunya, Mbak.
0: Apa, Bapak Pur?
1: Rahasia Hati dari Yani Rido tuh.
0: Oh, siapa yang punya rahasia?
1: Rahasia. ada ono ae. Tuwe kok apa lah tuwe. Ya murid. Salam-salam ya, Mbak ya.
0: Kanggo sapaku.
1: Bapak Salim.
0: Nggih. Kanggo?
1: Mas Timi Bututi, Mama Paujan, Mama Ibu Pili. Mama Ramit Mina, Mimi Ratmina, Mama Aldi, Mama Aram, Mama Bintang, Unyunyu, terus ya Aca Supriyati, Mama Indah, Taisa, Cacat Mo, Mama Endang, Bu Sukina, gimana Bu Sukina? Sehat Bu Sukina? Semangat terus Bu.
0: Bu Sukina mah nomor siji ya, teleponnya.
1: Persisi baik ya, pertama terus ya sekarang ya. Mundur. Iya, Nang Rasim mundur aja Bang Rasim. Ngalah dulu. Buat Bu Sukina terus nih, lagi semangat Bu Sukina nih. Iya. Siapa tuh? Mama
0: siapa?
1: Titan.
0: Mama Titan.
1: Mama Dora.
0: Nggih.
1: Balbe. Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, Pak Tito, Kang Gopar, Oma Nenen, Kang Rian, terus Mama Rini, Mama Teddy, Kang Wanta, Mama Odan, terus Mama Bintang apa Nok Bintang ini?
0: Nok Bintang.
1: Ayah Pamungkas ini, kamu Pamungkas. Kang Ibeng nih lagi sibuk-sibuk aja nih, Kang Ibeng nih lagi nyiram-nyiram
0: kacang panjang.
1: Kacang ini? Iya, kacang panjang, Pak.
0: Betul. Iya, heeh.
1: Ya. Umi Santi. Sama Rate. Lama nih enggak dengar-dengar suaranya Umi Santi nih. Gimana Bu Umi Santi?
0: Ada Umi Santi, ada, ya? Monitor ya, terus di warungnya.
1: Jarang-jarang di rumah sih ya.
0: Monitor ya. Uni Santi.
1: Ya, jarang-jarang monitor, jadi enggak kedengeran, enggak tahu ya. Terus Mama Rate. Bunda Mary dari Subang tuh. Yang punya rumah mewah. Ibu Epi, Kang Sondol, Pak Amir. Terus Mas Indro. Ada di rumah nih Mas Indro nih. Ade Kutil, Asep Roland, Kang Wanta, Kang Sondol dari Banten. ke Bunda Yuniasari dari Sumedang. Mama Meni, mau Meni Sumedang juga tuh. Bunda sehat Bu, semuanya Bu. Nah, terus Nok Bintang, udah tadi Nok Bintang ya. Kang Nur Jaya, Kang Aman, Kang Ebes. Terus siapa lagi? Kang Yanto. Yuni, Kang siapa tuh? Mama Yuni, Mama Awan. Ayah Tita. Mama Dinda dari Kertanegara. Bunda Rini dari Subang itu. Kang Rojaya. Ada semuanya ya,
0: jalan yang semuanya lagi ya.
1: Waktu juga mepet nih.
0: Iya, ini
1: nih,
0: penelpon ya. Terakhir ini Bapak Pur.
1: Iya, nyampe jam 3 ya, Mbak.
0: Iya, nanti karaoke.
1: Kita buat Bapak Putri aja yang lagi tugas. Ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Oke ya, terima kasih Bapak Pur, penelpon terakhir di Ventura ning kene iki ning Prima FM bareng Putri Ayu. Eta Soleha, aduh lagunya ini enggak bisa keputer ya. Eta Soleha udah antri lagunya. Mbak Putri ada salam nih dari Mas Nurul. Terima kasih Eta Soleha. Salam dari Mas Nurul ya. Mas Nurul yang punya jalan Haurgelis Bantarwaru sama Babeh Magdor. Oke, salam kembali Mas Nurul yang punya jalan Haurgelis Bantarwaru. Terima kasih. Ini juga maaf banget ini. Mama Fauzan yang lagi di Jakarta ya, Mama sedang cari dolar. Request lagunya Ulu Bebek. Iya, Ulu Bebeknya gak bisa diputer juga karena hanya satu lagu terakhir nih yang bisa diputer. Sewulan Maning, Aas Rolani juga, Om Geber, Halo Bekasi. Aduh, iya ya. Ini bisa muternya terakhir apa nih? Narahasia Hati Yani Rido ya. Sebulan Maning apa ngaplang-ngaplang. Soalnya ngaplang-ngaplang juga request lagu dari Mama Soleh nih di Tanjung Jati yang tadi ada makan-makan bersama ya setelah senam untuk grup happy semuanya, grup senam happy selamat siang. Mbak Putri Ayu enggak bisa hadir untuk ini ikut gabung acara makan bersamanya ya. Terima kasih atas undangannya dan mudah-mudahan sehat selalu, berkah barokah, lancar urusannya, lancar aktivitasnya untuk rekan Prima semuanya juga. Sebelum Putri akhiri acara Ventura di sayang hari ini sore ya, udah sore nih. Ada info nih dari Mata Zaitun. Wah, para ini pelajar ekstrakurikuler di Mahat Al Zaitun yang perkapalan, wah sedang siapkan nih untuk kapal perintis. Oh keren ya. Dan pelajar di Mahat Al Zaitun yaitu ekstrakurikuler perkapalan itu mengikuti kegiatan penebangan pohon akasia mangium yang telah purna bakti yang sudah ditanam sejak 26 tahun yang lalu. Dan pohon tersebut ya rekan Prima atau Rean dialihfungsikan menjadi material kapal perintis sekaligus sebagai bagian dari pembelajaran bagaimana tentang pentingnya sumber daya yang bertanggung jawab. Wah. Dan melalui kegiatan ini ya para pelajar tidak hanya belajar tentang bagaimana perkapalan tapi juga memahami bagaimana pentingnya kesadaran ekologis, terus keselamatan kerja serta ketelitian dalam memilih bahan untuk sebuah kapal. Wah, terus ini ya kegiatan ekstrakurikuler perkapalan dari pelajar di Mata Zaitun. Bagaimana para pelajar juga belajar untuk mengamati, mempraktikkan ilmu sebagai bagian dari cita-cita membangun Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat untuk masa depan. Bagi untuk selengkapnya nih di media sosialnya lognews.co.id bisa rekan Prima baca. Jangan kemana-mana, setelah ini Putri Ayu berdendang karaoke. Yuk yang punya bakat terpendam untuk karaokean. Yang punya bakat untuk karaoke nanti gabung di pukul 15 sampai dengan 16. Oke, sampai di sini dulu. Putri Ayu temani di Ventura. Jangan kemana-mana, masih di Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Sebulan maning, lagu yang bakal diputer untuk menutup acara di Ventura ya, yang Om Gober Halo Bekasi. Bapak Pur, maaf lagunya gak bisa keputer nih. Oke, dari Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horgelis Arkolot Indramayu Jawa Barat, Putri Ayu pamit. Assalamualaikum. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di berdendang karaoke di udara di Geboyu di acara selanjutnya. Jangan kemana-mana.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sambung kembali. Masih bersama Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Bokat ora percaya ya nonton radio Nening live TikTok Prima 958 FM Indramayu ya. Dewekan Putri Ayuku ning ruang siaran. Masih di Radio Prima 958 FM Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bagi berdenang karaoke di udara hadir 1 jam dah sampai dengan pukul 16 di hari ini Selasa 23 Juni 2026. Hayo ah artis siapa nih? Kita panggilkan artis berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedendang
0: karaoke di udara di Kebuyu. Ah, okay, merdeka.
1: Ya,
0: selamat sore. Iya.
1: Ini artis kita yang bernama
0: siapa yang dia?
1: Kondangan.
0: Yang udah ke kondangan. Bukan artis kondang tapi artis yang udah ke kondangan ya.
1: Artis yang udah kondangan.
0: Udah kondangan.
1: Mana-mana pasti ada kondangan.
0: Karena sedang di mana-mana ada kondangan, benar. Nang pengen
1: lagunya
0: apa?
1: Tuan rumahnya minta taulan.
0: Mm-mm.
1: Sama Tete Putri lagunya berduet.
0: Oh, duet maning kita nih.
1: Iya, lagunya tadi yang mau diputer lagunya.
0: Apa tuh?
1: Nahan angin.
0: Oh, gitu. Oh, iya. Aduh. Ah, Putri.
1: Kita bersama-sama naik panggung.
0: Oh, iya ya.
1: Siapkan rekan yang mau tawet boleh di siap di bawah.
0: Mana ini tangga buat naik ke panggungnya ini ya? Nah, lewat ya, tangga sebelah.
1: Nanjak.
0: Sebelah kanan atau sebelah kiri ini?
1: Oh, boleh aja dari kanan boleh.
0: Boleh. Dari kiri, kanan boleh,
1: yang
0: dari kiri.
1: Iya.
0: Jangan ribut. Oke,
1: ya.
0: Siapin bae sawerane.
1: Siap diwadahi anggone.
0: Apa tuh? Warda kardus.
1: Bokap ibu Sukinar sawer ayo mama Billy mama Lin sawer.
0: Ya iya kardusnya wis disediakaken.
1: Nah, Kak Pur Kang Salim sawer.
0: Iya.
1: Kang Salim nguru pirekean teh.
0: Kang Salim.
1: Iya.
0: Bapak Salim endi sawerane?
1: Saya wis nukeri. Kondol wis nukeri rambut.
0: Udah lama nih Putri Ayu enggak karaoke nahan kangen ya bareng Narastin ya.
1: Coba-coba lagi diulang lagi.
0: Coba lagi ya.
1: Kasetnya gimana? Kasetnya masih bagus enggak kasetnya?
0: Oke, sambil Putri Ayu minum dulu kayaknya nih Narastin ya. Salam-salam.
1: Apakah
0: ya.
1: Mau minum dulu boleh. Jangan kan minum. Makan dulu boleh.
0: Iya, coba. Minum dulu deh.
1: Buat Mama Leha. Tapi nakdo men juga ya. Buat Kang Rojaya, buat Teddy Bono, buat Mimena Plesi, buat Panenok Plesi, Lili Kendung. Nahan kangen.
0: Kedengeran gak Putri Ayu minumnya?
1: Oh, gak bisa ngedeng?
0: Gak kedengeran ya? Soalnya orang diseruput.
1: Oh, mainnya ditegak langsung ya?
0: Orang diseruput langsung ditegak.
1: Langgat
0: suarane ya. Nahan kangen di Gebo yu. Ya mohon maaf nih wong sekabiane wong riang ya, kalau kabiane ne anak
1: suaranya
0: karena Mimi Kaji asik di Gebo yu bareng Putri Ayu dan jika Nang Rastim duet maut
1: ya. Awas, tanggungnya yang lega. Panggungnya Kang Rojaya nada.
0: Oh iya, panggungnya Kang Rojaya ya.

0: Maning, Teh Soleha Maning, Mimi Ratminah Maning, aduh, Bunda Yunisari Maning, Mang Wanta Maning, Idi, Jerene, Mang Wanta, Idi lagi berduit, lagi berduit, udah berduet. Iya, Cilandak, gabung Maning Jere. Ayo.
1: Ini lagunya mantul.
0: Mantap betul pokoknya. Apa peribahasannya, Nang?
1: Peribahasannya tuku sewet tuku teri.
0: Cakep.
1: Wedang arpan wedang kopi.
0: Cakep.
1: Kakawis duet karo tete putih. Berasa duet sama nunung alpi.
0: Aduh. Rasanya dunia milik berdua ya, Nang.
1: Iya, karena suara duet karpenyanya asli.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih Nang Rastim di Bugis Sukatani Laban. Putri Ayu udah berduet manis ya. Berduet dengan Nang Rastim, nahan kangennya. Hayo yang ingin gabung untuk sebagai artis selanjutnya di Radio Prima 958 FM Hargelis, acara berdendang karaoke di udara di Kebo. You. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, berdendang karaoke.
2: You
0: di Kebo. Ini dengan siapa ya?
2: Dengan Michael Dobling.
0: Hai, halo Michael Dobling, how are you today? I'm fine, of course. Gimana suara tadi yang berduet manis?
2: Manis sekali. Apalagi kalau tambah gula dari minatnya itu.
0: Iya.
2: Kayaknya tambah manis.
0: Iya. Michael Dobling ingin bernyanyi apa di sore hari ini nih?
2: Pengen berduet.
0: Duet juga.
2: Malam terakhir. Iya.
0: Malam terakhir bagi kita. Gimana kalau ini nih kandas?
2: Ngapain orang lagi kandas? Orang lagi kandas ya.
0: Nah, ya kan. Ya kan sesuai Jerene.
2: Makanya sudah terakhir aja. Enggak ngomong-ngomong ini Mbak Putri Ayu tuh ya. Gak bisa pejalan gak?
0: Nanya.
2: Iya.
0: Nanya. Aduh. Malam terakhir ini mah harus sini Putri Ayu latihan dulu.
2: Ya udah, gadis atau janda.
0: Apalagi itu ya, soalnya enggak gadis enggak janda juga.
2: Suruh ngobrol sama Wanta.
0: Dewekan bae lah.
2: Kalau begitu
0: dewekan disit ya.
2: Iya, kalau begitu malam terakhir kepoge di satu jeda. Lebih baik dibebas perkara aja.
0: Nah, ayo mending nanti buat PR Putri Ayu tuh ya, nanti ngapalin.
2: Ayo, kita dibebaskan aja perkara.
0: Oke. Siap.
2: Ayo Mawanta.
0: Mawanta wis ngisi tokennya durung. Jarene mau ana sing arep tuku token.
2: Ini Ratmina.
0: Kalau cocok lanjut ya. Yeah. Soalnya banyak pilihan nih. Kalau yang ini dari miliknya siapa nih? Didi Aswadi ya.
2: Ya udah itu.
0: Ini ya. Oke, di Gay Boy.
2: Di Gay Boy buat semuanya.

0: masih mending pisahan Jerene ya.
1: Iya,
0: dong, Putri. Oke, Miss Mr. Michael Dobling, thank you.
1: Thank you guys. Terima kasih buat semuanya yang lebih konten. Oke. Okay. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Matur suwun, thank you very much for Michael Dobling yang sudah menjadi artis papan berapa nih? Bukan papan catur ya. Di artisnya Prima FM nih, Prima 958 FM Hourglisser, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Di acara berdendang karaoke di udara bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran. Nek ora percaya dewekan apa ora, nonton dong radionya. Nonton radionya di live TikTok Prima 958 FM Indramayu yang udah masuk nih semuanya, yang masih monitor di nonton radionya Subang. Terus ada Bunda Yuniasari juga. Ada siapa nih? James. Halo James juga. Om Gober, halo Bekasi. Juga ada Kak Sapaku. Pokoknya semuanya. Ayo, baru dua ya yang gabung untuk berkaraoke. Silahkan. Masihlah satu lagi sebelum nanti jeda untuk iklan ya. Mr. Dobleng artis papan kiloan Jerene Mawanta. Hey Mawanta. Papannya di kilo-kilo ya. Oh, kayu ya. Kalau kayu bisa di kilo ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Berdendang karaoke.
2: Di Geboyu.
0: Di Geboyu. Tessa, bisa nih karaoke yuk.
2: Karena bintang-bintang.
0: Bintang oge malah jadi suaranya seksi ya.
2: Bintang-bintangnya.
0: Iya, justru ada ya kalau yang suara bintang itu malah yang dicari loh.
2: Bintang
0: ya, iya.
2: Ayo teh ngira kabubulengan teh.
0: Ayo kabubulengan ya. Karaoke.
2: Bikin pengen kang Wak sama Mama Indahnya.
0: Kang Gesah.
2: Mama Oda.
0: Kang Ge.
2: Mama Paujan, Mama Pepi. Buat bapakku, Bapak Salim sayang. Buat ibuku Kusina sayang. Wilujeng ngadangukeun.
0: Wilujeng ngadangukeun sadayana. Iki
2: bintang-bintang.
0: Oh iya, malah nanti sembuh ya. Bisa sembuh nih kalau udah berkaraoke. Sampurasun tepang deui sareng Teh Isa. Wonten Radio Prima 958 FM Hourglisser, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Kabung bulengan. Ulah hilap atuh. Hilap untuk live TikTok Prima, tap-tap layarnya ya.
2: Kang Agus Suryana.
0: Duh kakak.
2: Papan

0: Atur nuhun sadayana.
1: Atur nuhun sadayana.
0: Rantos di alirankeun laguna. Kamu dengan emang wanta mangga teh putri papayun apa ya?
1: Papayun meureun. Apa teh putri kapayun?
0: Kapayun. Artinya apa tuh?
1: Kapayun teh
0: kaharep. Gitu ya ya.
1: Kapayun.
0: Kapayun.
1: Sunda mah kapayun teh kaharep.
0: Iya sama di belakangnya teh Isa aja.

0: di depan mata Isa. Matur suwun, nuhun-nuhun atuh Teh Isa. Sami-sami.
1: Iya. Kanggo Mang Wanta sayang. Tadi orang kasebut ya.
0: Iya. Mang Wanta. Teh Soleha.
1: Mang Wanta Soleha sayang. Jeung sararehat. Spesialna buat Teteh Putrinya.
0: Matur suwun. Amin. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun. Ucapanen naon atuh?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Teisa. Oke, ya mudah-mudahan nih Teisa cepat sehat paripurna kembali Teisa setelah berdendang karaoke. Langsung deh sehat ya kan. Dan harus sehat semuanya nih, terutama juga untuk yang aktif bekerja, juga aktif kesana kemari, juga bagi para petani ini yang tadi siang nyemprot-nyemprot di sawah Putri Ayu lihat. Terus untuk para nelayan juga biar tetap sehat selalu, bugar setiap harinya, perlu ya namanya minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Dan Ultra Cup multivitamin ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Dan tetap baca aturan pakai. Jangan kemana-mana Rekan Prima, setelah ini Putri Ayu kembali di berdendang karaoke di udara di Gebo You
2: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
3: Gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak,

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
2: Betul, Ultra Cup.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: lagi.
1: Oke, lanjut lagi. Berendang karaoke di udara di Gebo Yuk. Barang Putri Ayu sampai jam 16 sore nanti. Hanya di Radio Prima 958 FM Horgelis. Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bener kan Mimi Kaji Supriyatin? Halo, artis berikutnya nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Merdeka di Geboyo.
1: Iya.
2: Terima.
1: Ya, Mimi. Ingin ya, karaoke apa nih sore ini ya?
2: Apa dong? Dang ding dong.
1: Dang ding dong.
2: Gitu dang ding dong.
1: Iya. Karaoke apa nih Mimi Kaji sore ini?
2: Aduh, karaokenya. Lagu baru apa lagu lama ya?
1: Ayo, baru apa lama ya?
2: Lagu baru.
1: Apa tuh?
2: Ayo, Rasa Deman.
1: Karaoke Tarling.
2: Ya.
1: Rasa Demen. Demene sampai sepiraku.
2: Sampai ke Prima.
1: Ih, aduh. Karaoke Tarling Rasa Demen punyanya siapa?
2: Yani Gla.
1: Yani ya, Yani ya.
2: Yani Galantri.
1: Coba ya, Yani. Galantri. Oke, yang ini cocok enggak ya? Coba ya. Ini dia di Gebo Yuk.
2: Di Gebo Yuk.

0: sing sia-sia ya ora oleh maksa-maksa. Ajakku, ah, aja.
1: Lagu sia-sia demenan. Lagu makanan-makanan baik.
0: Iya, iya Mia.
1: Cinta
0: sia. Aduh.
1: Tunggu ya, Mbak Putri, okay. Ayo.
0: Sami-sami, Mimi.
1: Salam anak kesedaran dari Mawon. Salam sayang anak Mbak Putri, ayo. Mbak Putri, ayo. Mbak Putri, ayo. Paling sayang, paling setia. Ucapannya
0: 9 FM. Oke, mas seru ya Mimi Kaji tuh. Nadanya tuh nada yang tinggi-tinggi ya, wong reang. Ya enggak mau anta. Coba nih artis satu ini dari Cilandak. Artis papan apa nih kalau satu ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Iya boy, merdeka.
0: Iya boy, yuk mawan.
2: Artis papan kiloan di
0: ya, ini emang bahan-bahan kainnya kiloan ya.
2: Papan kiloan.
0: Aduh.
2: Cungkring tadi raja itu ini saji ya.
0: Oke. Kuat-kuat
2: suaranya dur.
0: Iya, kuat ya Mang Wanda ya.
2: Orang terus ini kaji.
0: Apa nih cungkring dadi raja?
2: Iya tuh dadi raja. Sandiwara.
0: Sandiwaraan nih Yoyo S ya.
2: Sandiwaraan.
0: Oke.
2: Mister Bono untuk aku ke.
0: Iya mana nih Mister Bono? Yuk ah di Geboyu. Yang ini ya.
2: Kina di Gebo.

0: Leres makaten, kudu kerja juga dedonga tetep. Tetep kerja.
1: Aja labu. Umur sing langka banyu nebae.
0: Iya. Spesiale.
1: Kanggo Mbak Putri dimajen tugas. Matur kesuwun waktune Mbak Putri.
0: Sami-sami.
1: Jakarta Metropolitan
0: Jakarta
1: Bang Wantane sonten iki badhe pamitan gampil supiki sonten ketemu man
0: asik
1: di nomor 1 merdeka
0: merdeka. Terima kasih untuk Mang Wantan ing kawasan Cilandak. Ya, Mang Wan tak salam kanggo kuwunya, bapak kuwunya di Cilandak sana ya. Terima kasih semuanya, Wong Reang atau rekan prima yang sudah hadir di berdendang karaoke di udara di Geboyu bareng Putri Ayu di hari ini Selasa 23 Juni 2026. Tuntaslah sudah ya. Dengan Mang Wan tak sebagai artis penutup di sore hari ini. Tetap semangat selalu. Dan setelah ini ada musik sore yang akan menemani segala aktivitas sore hari Wong Reang, rekan prima. Apapun itu aktivitasnya, tetap semangat dengan lagu-lagu dangdut klasiknya, dangdut lawasnya. Dan jam 17 sampai 21 ada MP3 musik pilihan pendengar prima, muda dan menginspirasi, lagu-lagu pop Indo yang bisa didengarkan. Dan boleh nanti ada telepon ya di jam berapa tuh. Oke, terima kasih semuanya, gabung lagi dengan Putri Ayu di esok hari pagi jam 7 sampai 10 Rabu pagi di Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam bahagia, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

rekan Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima, dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

Rekan Prima, pernah gak kamu ngerasa jalanmu buntu? Seakan semua usaha yang kamu lakukan gak ada hasilnya. Dunia terasa gelap dan kamu cuma pengen berhenti. Tapi kadang justru di saat paling gelap itulah ada secercah cahaya kecil yang bikin kita tetap melangkah. Kisah inspiratif kali ini berjudul Pelita di Tengah Gelap. Di sebuah desa nelayan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang gadis muda bernama Rani. Ia anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya menjual hasil tangkapan di pasar kecil. Sejak kecil, Rani bercita-cita menjadi guru, agar anak-anak di desanya bisa belajar lebih banyak daripada sekedar membaca angin dan ombak. Namun perjalanan Rani tidaklah mudah. Ekonomi keluarganya pas-pasan, bahkan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi pun terasa mustahil. Tapi Rani tidak menyerah. Ia belajar dengan giat, membantu ibunya berjualan, bahkan sering belajar hanya dengan cahaya lampu minyak karena listrik di desanya sering padam. Suatu malam ketika hujan deras disertai angin kencang, rumah Rani kemasukan air. Buku-bukunya banyak yang rusak. Ia duduk di pojok kamar menahan tangis. Rasa putus asa itu benar-benar menelannya. Tiba-tiba, pintu diketuk oleh beberapa anak kecil tetangganya masuk dengan basah kuyup sambil membawa buku tulis. Dan mereka bilang, "Kak Rani, besok ada ulangan. Boleh kita belajar sama kakak?" Rani menatap wajah-wajah polos itu. Di tengah gelapnya malam, mata mereka berbinar penuh harap. Seketika hatinya luluh, walau bukunya rusak, walau semangatnya hampir padam, ia sadar ada yang percaya padanya. Malam itu dengan cahaya redup lampu minyak, Rani mengajari anak-anak itu membaca dan berhitung. Dan dari situ, semangatnya hidup kembali. Tahun demi tahun Rani bertahan, ia akhirnya berhasil masuk perguruan tinggi lewat beasiswa. Ini, ia kembali ke desanya bukan sebagai Rani si anak nelayan biasa, tapi sebagai ibu guru Rani. Cahaya bagi banyak anak yang dulu hanya bisa bermimpi. Rekan Prima, kadang hidup memang gelap dan melelahkan ya. Kita bisa saja hampir menyerah. Tapi jangan lupa, selalu ada alasan kecil untuk bangkit. Bisa dari senyuman seseorang, atau dari tatapan penuh harap yang membuat kita sadar bahwa kita itu berarti. Seperti Rani, kita juga bisa jatuh. Tapi percayalah, setiap cahaya kecil yang kita jaga, suatu hari akan jadi pelita besar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi, jangan padamkan semangatmu ya, rekan Prima. Karena siapa tahu dari langkahmu hari ini, ada orang lain yang menemukan cahayanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya, rekan Prima.

Sore rekan Prima semuanya, selamat sore juga Wong Reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Asik banget ya, tadi habis kita dengerin lagu dangdut musik sorenya dengan dangdut-dangdut lawas. Dan waktunya MP3 kembali lagi untuk menemani rekan Prima semua yang suka sama lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Hari Selasa ini yang nemenin rekan Prima lagi-lagi Disti sendiri. Aduh, kita doain bareng-bareng ya rekan Prima semuanya. Semoga Baim, terus rekan Prima mungkin yang sama-sama lagi sakit juga, semoga lekas diberi kesehatan yang paripurna. Amin, amin, amin, amin. Gimana nih hari Selasanya rekan Prima semuanya? Kabarnya apakah kalian baik-baik saja? Ada kabar gembira apa tuh kalau boleh tahu? Tapi bulan Juni ini tuh bulan-bulannya ini gak sih? Bulan-bulannya mereka yang berzodiak Cancer. Yang punya zodiak Cancer nih udah antara takut dan juga sebenarnya enggak takut sih. Kayak, "Hah, serius ini udah ganti tahun aja, udah mau ulang tahun aja gitu kan, berkurang deh usianya 1 tahun." Well rekan Prima, kalau kalian mau cerita juga bareng Disti di MP3 untuk hari ini boleh banget. Kalian lagi bahagia apa nih? Atau kalian ada yang lagi galau? Mau curhat sama Disti? Curhat dong Dis gitu kan. Boleh-boleh banget, kalian bisa chat aja di WhatsApp di 0853-2189-9582 sambil di requestin ya lagu pop Indonya. Mau diputerin lagu apa di hari Selasa ini ya kan, yang mana kita lihat dari pagi tadi di Indramayu dan sekitarnya, apalagi di Gantar ya, Gantar Haur Gelis tuh, dari pagi tadi tuh hawanya, bukan hawanya, cuacanya udah mendung banget sampai sekarang. Tapi untungnya sekarang tadi jam 3 atau jam 4 gitu sempat mendungnya gelap tuh, langitnya sampai gelap, tapi alhamdulillah jam 5 ini udah agak terang ya. Di mana? Di Gantar setengah jam yang lalu ternyata hujan guys informasinya. Aduh, semoga seragam Disti yang besok mau dipakai udah diangkatin ya sama anak rumah. Oke, ada rekan Prima di MP3 hari ini. Lagu pertama yang bakalan nemenin sore kalian ada lagu dari Setia Band dengan Istana Bintang. Aduh, nih pas banget nih sama yang dilihat sama Bang Abe tadi. Soalnya Bang Abe abis nonton rumah istananya Tasya Farasya.

0: dia lagu pertama di MP3 ya, ada lagu dari Setia Band dengan Istana Bintang. Emang jujur sih, kalau punya rumah seistana itu tuh kayak bikin nyaman. Terus juga ya, yang tadinya apa, bukan yang tadinya, yang setiap harinya kerja gitu kan, itu rasanya pengen pulang mulu karena senyaman itu kalau tinggal di rumah yang seistana itu, kayak rumahnya Tasya Farasya ya kan, Tasya Farasya, Tashi Atasya. Bener gak sih namanya Tashi Atasya, Kak?
1: Iya, Tashi Atasya.
0: Iya.
1: Maaf kalau salah.
0: Tashi Atasya, Tashi Farasya, Raffi Ahmad lah, segala macam mereka-mereka yang sultan ya intinya. Emang sebagus itu dan senyaman itu buat ditinggalin ya. Doanya buat kita semua, semoga di apa namanya, suatu saat kita punya rumah yang ya paling enggak bikin kita nyaman ya gak sih, Kasada, home sweet home. Home sweet home. Gimana nih rekan Berima hari Selasanya? Kalian bahagia kan? Disi berharap sih kalian bahagia pun kalau kerjaan kalian bikin sedikit pusing gitu ya, pusing gitu. Mau cerita sini bareng Disi juga boleh banget. Kenapa sih pusingnya? Aduh, kayaknya capek banget gitu ya. Sini. Atau mungkin buat rekan Berima yang lagi di jalan, lagi senyum-senyum nih dengerin suara Disi, bisa aja nih senyum-senyumnya. Mau diputerin lagu? Mau, boleh sini, langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Prima. Atau yang lagi siram-siram tanaman nih, wah, sore-sore kok ngambek? Lo kok ngambek? Ya, emang sore-sore kayak gini tuh emang cocoknya buat siram-siram tanaman ya kan, daripada rebahan scroll TikTok. Jangan disiram juga dong motor saya dong. Biar bersih, biar bersih. Tapi ntar kalau mesinnya kesiram itu mogok yang ada.
1: Motornya istimewa.
0: Istimewa sekali, bukan lagi istimewanya. Emang cocok banget sore-sore kayak gini tuh apa namanya, daripada kita gabut kan, sambil siram-siram tanaman, terus juga menikmati suasana vibe sore kayak gini. Terus juga banyak kupu-kupu mungkin yang menemani kalian yang lagi siram-siram tanaman, sambil nyanyi gak sih? Kupu-kupu, gimana ya lagunya yang lagu anak kecil?
1: DJ, kupu-kupu terbang melayang.
0: Oh iya, itu mah lagu DJ. Iya, kupu-kupu terbang melayang, bukan. Ada yang lagu anak kecil yang lagu kupu-kupu itu, disitu lupa. Oh iya, kupu-kupu yang lucu itu kemana engkau pergi. Yang ingat Allah Mang Yudin ya. Tuh kan, boleh nih buat rekan Prima yang sore-sore kayak gini lagi rebahan atau lagi dengerin Disti, mau cerita-cerita di hari ini ada apa aja, ada berita apa aja nih, atau kalian lagi ngerasain apa gitu, langsung cerita aja sini sama Disti, dengerin kok, bakalan Disti bacain kok. Langsung ke WhatsApp aja, WhatsApp Prima ya, di 0853 2189 9582, karena Disti bakalan stay tune di MP3 sampai jam 9 malam. Jadi buat rekan Prima semuanya, tetap pantengin MP3, muda dan menginspirasi.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semua, nama aku Hifzan. Di sini aku mau request lagu Aku dan Bintang dari Peter Pan. Soalnya lagunya itu chill tapi playful. Yang mana itu gue banget gitu lah. Oh ya, betul aku dari Bandung. Jangan lupa dengerin lagu ini di primafmindramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

pagi sampai sore langitnya tuh kayak mendung, kayak galau gitu ya dilihat-lihat. Tapi tentunya buat rekan Prima semuanya, Wong Reang ini nggak galau dong ya hari Selasanya. Disi berharap sih kalian senang, bahagia, happy gitu. Pun kalau kalian nggak happy, tenang aja, Disi bakalan menghibur kalian. Disi pada kalian, Disi pada kalian itu sih kayak aku padamu loh, intinya kayak begitu ya. Intinya aku padamu. So jadi buat rekan Prima semuanya yang hari ini mungkin rada galau karena berasa vibe sorenya yang mendung, sendu gitu ya. Aduh, cuacanya kayak gak cakung banget gitu, gak cuaca mendukung. Tapi berharap besok hari Rabu cuacanya cerah ya. Dan by the way nih, Disti mau kasih informasi buat rekan Prima semuanya, apalagi warga Haur Gelis yang deket sama stasiun Cipunegara. Besok bakalan ada acara nih di stasiun Cipunegara, yaitu ada rel klinik. Itu salah satu ini ya, kayak layanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat, fasilitas dari Kereta Api Indonesia. Nah, itu acaranya besok di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 jam 8 pagi. Mungkin buat rekan Prima yang mau tahu, mau ngecek kesehatannya, terus juga deket sama stasiun Cipunegara, join aja ke sana, gabung aja. By the way, besok bakalan ada Disti dan juga Sahil ya yang hadir di stasiun Cipunegara, yang bakalan melaporkan langsung untuk rekan Prima dan meliput kegiatan dan acara besok. Jadi buat rekan Prima yang deket ya, udah langsung jalan aja tuh ke stasiun Cipunegara, karena memang ini tuh apa ya namanya ya, intinya acara ini itu hanya diperuntukkan di stasiun-stasiun yang jauh dari kayak fasilitas seperti rumah sakit, terus juga puskesmas. Ini salah satu fasilitas gratis dari Kereta Api Indonesia gitu guys. Dan balik lagi nih di MP3 bareng Disti sampai jam 9 malam. Jadi buat rekan Prima yang hari ini galau ya, sini-sini-sini bareng Disti, sini Disti hibur. Mau dihibur pakai lagu apa, boleh banget di requestin aja di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582.

Gimana nih lagu-lagu yang udah diputerin dari jam 5 sore sampai sekarang? Tentunya udah bikin kalian happy lagi kan moodnya. Mungkin buat kalian yang hari ini galau tuh, dilihat-lihat cuaca Indramayu kan mendung dari pagi sampai sekarang nih, dilihat-lihat juga. Dan tadi Disti sempat baca WhatsApp ya, ada WhatsApp yang masuk nih dari Mas Pur Cipedang. Katanya, "Assalamualaikum Mbak Disti, sore request lagunya Coba-coba Cak Pur. Salamnya buat semua aja, lagunya dari Dadali, judulnya Di Saat Aku Tersakiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam Cak Pur. Disti udah puter ya requestan lagunya tadi, spesial banget buat Cak Pur di hari ini ya. Tadi Disti puter di jam 5. Dan ada WhatsApp juga dari Kak Hans nih, yang mana cerita-cerita, oh, nge-share berita yang lagi hype sekarang nih, ada DPO ya, daftar pencarian orang nih. Wah, tapi emang itu ini banget ya, jahat banget gitu. Kok ada orang kayak begitu? Pasti rekan Prima yang lain juga udah tahu beritanya apa. Ini dicari-cari nih sama Kang Deddy Mulyadi juga, yaitu namanya Taufik Hidayat. Tapi lucu sih, Taufik Hidayat ini tuh mukanya kan udah kesebar luas ya. Nah, kita inget kan kalau di dunia ini tuh orang mirip ada 7 orang kan. Ada beberapa di TikTok Disti tadi lewat tuh, sampai dia klarifikasi, "Mohon maaf ya buat netizen semua, saya bukan yang dicari, yaitu Taufik Hidayat, namanya siapa gitu Disti lupa." Aduh, jadi salah orang ya. Tapi semoga yang namanya Taufik Hidayat ini semoga segera ditemukan ya, dan dapat imbalan yang yang setimpal lah intinya. Sorakan Prima, gimana nih hari Selasanya? Disti berharap kalian baik-baik saja, dan di sini Disti mau sapa-sapa buat rekan Prima yang udah join di live TikTok Prima. Hai hai hai. Selamat malam semuanya. Tadi Disti ada baca, ada Empit nih. Disti teman Disti pas kuliah kemarin ya, Empit. Kamu apa kabar Empit? Disti rindu deh. Rasanya kita udah lama ya enggak ketemu ya. Terakhir kita ketemu itu di Lebaran tahun kaget dong, ada hantu ya, ada hantu tuh dilihat-lihat di kaca sini. Tapi hantunya enggak yang ngagetin banget gitu, enggak, dia pelan. Terakhir Disti ketemu sama Empit itu Lebaran tahun 2023 atau 2024 ya, Disti lupa ya. Dan di sini Disti juga mau nyapa-nyapa rekan Prima yang lain di TikTok. Ada Kak Chandra, Kak Wulan juga, ada Karian yang ada di Tukdana, ada Karian yang ada di Patrol. Nah, kalau Karian yang ada di Patrol ini namanya Rian Cokri Shanko. Ada juga Kak Baron Bae, selamat malam. Ada Kak Rudy, ada Kak siapa lagi nih, DNZZN. Namanya disingkat gak tuh, gak bisa bacanya. Sama Cuma Si Penyembuh. Ih, siapa tuh Cuma Si Penyembuh? Kamu obat kah? Obat apa? Obat kangen? Obat rindu? Atau obat ini, gatal-gatal? Jadi iklan nanti ya, jadi obat gatal-gatal. Ada Kak Vanessa Jaya juga. Ini aku Disti, inget gak? Enggak lagi, aku gak inget, soalnya username-nya kadang ganti-ganti kan. So, buat kalian nih yang ada di TikTok mau request lagu, boleh banget. Dan hari Selasa ini Disti selalu bahas soal istilah anak Gen Z ya, pasti tahu lah. Anak Gen Z sekarang tuh banyak lah ya istilah baru-barunya. Di antaranya mungkin setiap Selasa Disti selalu bahas, entah itu yang Delulu, entah itu yang main karakter self apa tuh, Disti jadi lupa lagi. Terus ada yang baru-baru ini Genuinely, yes, pokoknya itulah ya, gimana pronunciation-nya Disti lupa. Genuinely. Ada yang nanya kalau kangen itu obatnya apa.
Itu kalau kangen obatnya apa sih? Versi rekan Prima gimana guys? Kalau kalian rindu sama seseorang itu obatnya apa? Apakah harus bertemu atau cuma sekedar teleponan aja udah bisa mengobati rasa rindu itu?

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku, jadi pengen didengerin lagi. Oh iya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa di hidup puter ya, btw aku dengerin di Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

kalian dengerin lagu Shiren Sungkar dan juga Tengku Wisnu Cinta Kita di MP3 bareng Disti di malam hari ini. Wah, satu lagu ini pasti mengingatkan kita dengan sinetron ya yang ada di SCTV. Waduh, itu Disti banget tau gak sih? Karena apa? Kenapa bilang Disti banget? Iya, dulu itu Cinta Fitri kan ditayangnya jam 6 atau jam 7 malam gitu ya, atau bahkan jam 8, Disti lupa. Intinya malam-malam Disti suka ikut nimbrung kalau ayah sama ibu lagi nonton sinetron Cinta Fitri. Tapi kerennya mereka berdua ya, alhamdulillah langgeng banget sampai sekarang. Keharmonisan cinta mereka berdua itu ya, si Shiren Sungkar dan juga Tengku Wisnu itu, aduh, itu bisa dijadiin ini gak sih, role model buat kita semua para Gen Z ya kan. Yang mana dia itu pacaran gak cuma pacaran yang lama, bahkan itu sampai ke jenjang pernikahan. Dan kalau ngomongin pasangan suami istri yang pasangan ini ya, maksudnya selebritis dan juga selebrita yang langgeng banget dari zaman pacaran itu ada Glenn Alinsky dan juga Chelsea Olivia. Itu juga mereka awet banget. Bahkan mereka berdua itu dari zaman sekolah ya. Kalau mereka berdua itu awalan dari kalau gak salah ada salah satu sinetron yang ada di RCTI. Wah, emang tontonannya Disti itu sinetron. Jarang banget sih, bukan jarang ya, sering juga Disti nonton kartun kayak Dora the Explorer, terus juga Chalk Zone, Rudy Tabuti, and then SpongeBob ya kan. Dan siapa kalau kartun Indonesia yang Disti suka itu Pak Somat, keluarga Pak Somat. Wah, Disti suka banget tuh kalau udah nonton Indosiar, yang Disti cari adalah keluarga Pak Somat, the best banget buat Disti tonton kalau pulang sekolah gitu ya. Pulang sekolah tontonannya keluarga Pak Somat. Nih, Disti mau baca-baca WhatsApp lagi. Ada WhatsApp yang masuk. Ada Kak Ranviko dari Kalimantan katanya, aku mau dong request lagu judulnya Bahagia Bersamamu dari Adera. Boleh, nanti Disti puterin ya Kak Ranviko dari Kalimantan. Gimana nih Kalimantan hari ini? Apakah juga mendung sama kayak di Indramayu dan sekitarnya? Kalau mendung, apakah Kak Ranviko juga berasa vibes mendungnya dan ikutan galau? Ada Kak Hans juga lagi nih, nanya sih lebih tepatnya Kak Hans, kalau besok Adisti sama Sahil datang ke acara kesehatan di stasiun Cipunegara, berarti lewat jalan Raya Sukahati atau lewat jalan pintas lainnya yang arah ke Cipunegara? Kurang paham ya, karena itu baru pertama kali Disti ke stasiun Cipunegara. Jadi nanti Disti ngikutin Google Maps aja. Kalau di Google Maps sih ngarahinnya ngelewatin stasiun Haurgelis lurus terus. Terus nanti ada belokan mungkin ya, belokan baru ke stasiun Cipunegara gitu. Ada WhatsApp lagi yang masuk nih dari Kak Erdian Nugraha, katanya request Fond Memories Kobo Kanae Ruka. Thank you. Terima kasih, sama-sama juga. Dan mungkin nanti Disti cari dulu ya Fond Memories Kobo Kanairu bisa diputar atau enggak di Prima. Jadi nanti Disti cari dulu di playlistnya, oke? Okay? So Disti mau puterin dulu nih requestan lagu dari Kak Ranviko yang ada di Kalimantan. Dan ada yang di TikTok tadi juga, ada Kak Pemuda yang ada di Tangerang, katanya sekarang lagi libur nih. Waduh, satu bulan satu hari liburnya ya. Semangat-semangat deh buat Kak Pemuda yang ada di Tangerang dan juga rekan Prima semuanya yang mungkin malam hari ini masih dalam perjalanan. Hati-hati di jalan.

95,8 Prima FM. Masih bareng Disti di program acara MP3 Muda dan Menginspirasi. Gimana nih, tadi Disti sempat ngomongin soal pasangan yang awet gitu ya. Ada Tengku Wisnu dan juga Shiren Sungkar. Kok Serina? Serina mah petualang gitu ya. Shiren Sungkar, terus juga Glenn Alinsky dan juga Chelsea Olivia. Ada nih satu rekan prima kita yang ada di TikTok tadi nanya kalau kakaknya setia, awet gak sama pasangannya. Awet banget, saking awetnya ya. Udah kandas tuh 6 tahun. 6 tahun guys, udahlah kita lupakan aja. Kita gak usah galau-galau lagi, gak usah sedih-sedih lagi. Kita ketawain aja gak sih? Karena apa ya, mungkin kalau diinget kenangannya ada lucunya, terus juga ada nangisnya, tapi ya udahlah, itu kan udah masa lalu. Kita buka lembaran yang baru ya kan. Iya dong, harus iya dong. Iya enggak? Iya. Gimana nih buat rekan prima yang malam-malam kayak gini masih di jalan ya, masih kejebak macet, hati-hati di jalan please, hati-hati di jalan, safety guys buat kalian semua. Atau mungkin yang masih kerja di malam hari ini ya kan, shiftnya shift sore, biasanya kalau shift sore tuh pulang malam kan, entah itu jam 9 malam atau jam 8 malam. Semangat ya, tenang aja, yang nemenin kalian ada Disti di sini dengan lagu-lagu yang asik tentunya. Balik lagi kita bahas istilah Gen Z ya, yang baru-baru ini. Karena sekarang kan lagi musimnya Piala Dunia 2026, ayo. Angkat tangan dong yang dari kemarin nontonin Piala Dunia nih, dari tanggal 11 Juni sampai sekarang tanggal 23 Juni. Ternyata udah 12 hari yang lalu aja ya Piala Dunia berlangsung nih. Kayak akhir-akhir ini juga kan banyak banget dari Gen Z yang apa ya, mereka udah capek gitu dengan realita kehidupan yang terjadi. Karena ada salah satu istilah nih, istilah Gen Z banget yang sering dipakai di trend TikTok ya kan. Mungkin buat rekan prima yang aktif banget TikToknya, yang belum tamat atau yang udah tamat nih, ada satu istilah yang sering dipakai yaitu coach sub saya aja dong. Tahu gak itu artinya apa? Artinya tuh mereka yang minta di sub itu, mereka itu udah capek banget dan pengen diganti pemain lain, alias pengen diganti sama orang lain aja. Tapi itu gak relate ya buat kita yang udah tapi relate juga sih kalau mungkin salah satu dari kalian punya pasangan yang se-red flag itu dan se-menyembalkan itu, please ganti aja dengan cewek lain. Kalian ada yang gitu gak sih? Karena udah saking capeknya sama pasangan kalian ya kan? Tapi kalau ada yang kayak gitu, kalian ini gak sih? Kayak menyerah di tengah jalan. Biasanya itu kalau menyerah di tengah jalan tuh ya udah apa namanya, udah kelihatan yo kedepannya kayaknya hubungan ini gak bakalan manis-manis aja. Boleh dong yang lagi relate sama apa yang Disti omongin tadi, di komen aja di WhatsApp Prima ya di 0853-2189-9582. Di sini Disti mau puterin dulu requestan lagu dari Kak. Siapa ya ada yang request lagu, katanya pengen diputerin lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Ini adalah salah satu winner ya, salah satu pemenang di Indonesian Idol 2026. So buat kalian atau kamu yang request lagu ini, spesial banget nih buat kamu, di tap-tap layar dong yang join di live TikTok.

Itu dia lagu dari Selena Grace ya, featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Ternyata komentar di TikTok nih, terima kasih kau udah diputerin Sutinya. Apa itu Suti? Suti itu singkatan dari Sumpah Mati, Disti. Eh kok sama-sama titinya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah request lagu Selena Grace featuring Andi Rianto ini ya, karena Disti juga baru pertama kali denger lagu Selena Grace. Oh ternyata suaranya seindah itu, pantas aja dia jadi winner dari Indonesian Idol yang ke berapa ya sekarang ya? By the way, udah ke berapa sih Indonesian Idol sekarang? Pokoknya di tahun 2026 inilah ya. Disi mau baca-baca WhatsApp lagi nih guys. Ada yang masuk nih dari Kak Erdian Nugraha. Bukan, tadi udah Disi baca kalau Kak Erdian Nugraha. Oh ini, ada Kak Hafiz dari Kedokan Bunder. Mau diputerin lagunya Rahasia Hati dong Kak, lagunya Elemen. Oke siap, nanti Disi puterin ya. Dan dari komentar yang ada di TikTok nih, ada Kak Selina Basket, katanya winner season 14. Oh ternyata Indonesian Idol udah ke 14 ya, Disi lupa. Soalnya sering ada pendengar prima namanya Kak Ninda Harum Tiara Sekarwangi ya, Disi inget banget. Dia selalu kasih tahu nih hari ini yang bakalan perform siapa-siapa-siapa, terus juga season keberapa. Nah itu Disi lupa. Bandung hari ini dong Kak, boleh Bandung hari ini, nanti Disi puter ya. Tapi sebelum itu Disi mau puterin lagu Elemen dulu nih, Elemen Rahasia Hati, requestan dari Kak Hafiz yang ada di Kedokan Bundar. Jadi buat kalian yang mau ikutan request lagu bareng Disi di MP3 juga boleh banget. Kalian bisa chat aja di WhatsApp Prima yang udah Disi sematin di atas live TikTok Prima.

0: kabar, gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

Halo rekan Brima semuanya, selamat malam. Hari ini hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026. Disti kembali lagi hadir di diary MP3 untuk membacakan curahan hati tentunya. Mungkin buat rekan Brima yang saat ini masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, atau yang masih standby di depan layar monitor PC, semangat ya kerjanya sampai nanti pulang. Diary hari ini datang dari Sky yang ada di Kalimantan. Dia sih mau cerita. Untuk hari ini rasanya biasa saja. Tidak ada hal yang terlalu spesial dan semuanya berjalan seperti biasanya. Tapi entah kenapa, meskipun terlihat biasa dari luar, di dalam diri rasanya cukup lelah. Yang aku rasakan hari ini bukan hanya tentang badan yang capek setelah menjalani aktivitas seharian. Tapi juga lelah dari pikiran. Kadang ada banyak hal yang terus berputar di kepala. Tentang kehidupan, tanggung jawab, dan berbagai hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Semua terasa menumpuk pelan-pelan, sampai membuat hati terasa berat. Ada rasa di mana aku terlihat baik-baik saja, masih bisa tersenyum, masih menjalani aktivitas seperti biasa, dan masih berbicara dengan orang lain tanpa menunjukkan apa yang sebenarnya ku rasakan. Tapi di balik itu, ada rasa lelah yang kupendam sendiri. Kadang rasa lelah datang bukan karena masalah besar, tapi karena terlalu lama menahan semuanya sendirian. Terlalu sering memikirkan banyak hal dan terlalu sering berusaha terlihat kuat. Padahal, menjadi kuat setiap hari juga melelahkan. Untuk diriku sendiri, terima kasih karena sudah bertahan sampai hari ini. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun terasa berat. Semoga malam ini bisa menjadi tempat untuk beristirahat dan menenangkan pikiran. Dan semoga besok datang dengan hati yang lebih tenang dan langkah yang lebih ringan.

Lagunya diakhirin sama Noah, tapi program MP3-nya belum diakhirin sama Disti. Masih bareng Disti di MP3 sampai jam 9 malam nanti. Tadi ada lagu Noah, Andai Kau Datang, requestan lagu dari Kaska yang ada di Kalimantan, yang juga barusan habis kirim diary ya. Katanya sih hari ini biasa aja, gak ada yang terlalu spesial gitu ya. Mungkin Disti belum gangguin aja nih Sky. Coba kalau Disti udah gangguin, pasti Sky udah naik pit hitam ya ibaratnya. Naik hitam udah. Dia sih kalau sekalinya nyebelin tuh nyebelin banget tau gak sih. Tapi kalau sekalinya baik tuh baik banget, manis banget. Sama seperti cuaca mood hari ini Disti ya. Mood Disti hari ini di hari Selasa, sama juga sama outfitnya yang warna pink manis ini. Gimana nih hari Selasanya? Tadi Disti udah bahas soal coach, sub aku dong, maksudnya pengen diganti pemain.

lain gitu ya. Dan ini kan kita udah ada di akhir bulan nih, dilihat-lihat udah tanggal 23 Juni 2026 ya kan. Biasanya kalau udah akhir bulan itu dompet itu udah mulai tipis-tipisnya nih. Udah mulai tipis banget. Bismillah ya guys ya, buat kalian yang sekarang lagi lembur nih, ada Kak Raffi Afif yang sekarang lagi lembur, semangat, semangat lemburnya demi cuan itu untuk menghidupi kita sepanjang hidup ini, sepanjang hidup ini. Iya, pokoknya itulah ya istilahnya. Dan ada istilah nih kalau versi anak Gen Z, apalagi anak TikTok banget, kalau di akhir bulan ini mereka pasti selalu bilang dompet ini lagi injury time. Injury time banget itu. Artinya apa sih Disti, injury time? Emang anak TikTok ini tuh sekarang sering bercanda ya. Jadi injury time itu artinya tanggal tua atau saldonya kritis itu. Dompet lagi injury time itu artinya keuangan aku memasuki injury time, yang mana udah uangnya tinggal ya hitungan jari gitu. Selain hitungan jari juga bisa di 1, 2, 3 kan udah gak bisa tuh, scan QR sudah minus yang ada, bukan kebayar tapi yang ada minus. Semangat ya buat kita semua di akhir bulan ini. Dan boleh banget nanti yang mau ikutan MP3 senggol-senggol di jam 7 menit ke 51 atau 52, telepon aja di WhatsApp kita, WhatsApp Prima ya, di 0853-2189-9582. Ada, abis ini ada lagu Delantis Bunga Maaf, requestan lagu dari Dinkam yang ada di Gantar nih. Wah, kenapa tuh? Mau minta maaf ke siapa? Mau minta maaf ke dosen pembimbing kah? Karena skripsinya belum kelar-kelar.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Disti berharap kalian baik-baik saja ya. Disti mau senggol-senggol nih buat rekan Prima yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Senggol, senggol, muncul di mana-mana. Disti mau senggol-senggol juga buat rekan Prima yang ada di Subang, Sumedang, Majalengka, Cirebon dan sekitarnya juga, karena kita memang masih terdengar lah ya di daerah sana. Ini

0: ku kasih bisik. Barang antik nih berkelas.
1: Boleh banget nih buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, request lagu atau salam-salam di line telepon ya. Kalian bisa telepon aja di 0853 2189 9582.
0: Dia simnis aku kibas.

0: Oh, ini udah ada yang masuk ternyata di WhatsApp. Coba kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Kaget saya, kuping saya langsung berdenging. Halo, ada siapa ini, dari mana?
2: Jamal dari Pegaden.
0: Ini Jamal, Jamal lagi di Pegaden jalan-jalan, Mal.
2: Enggak.
0: Jamal di Pegaden lagi ngapain, Jamal?
2: Lagi duduk.
0: Aduh, sendirian aja nih, sepi amat, nggak ada yang nemenin.
2: Nah, ditemenin Kapolda.
0: Nah, ditemenin sama Kapolda.
2: Nah, iya. <Lagi tampuk.
0: laughs> Ada berita apa nih? Mau cerita-cerita hari apa nih, hari Selasanya? By the way, Jamal lagi di Pegadir itu lagi jalan-jalan atau cuma duduk aja merenung karena hari Selasanya capek mungkin?
2: Enggak sih, lagi jalan.
0: Oh, lagi.
2: Ah? Lagi duduk.
0: Lagi duduk aja. Lagi duduk. Dari pagi sampai sekarang duduk aja tuh di Pegaden.
2: Iya, belum diinterogasi kan.
0: Astaga, tuh gak udah kayak Taufik Hidayat itu. Taufik Hidayat kan lagi dicari-cari itu, perlu diinterogasi juga. Kamu bukan Taufik Hidayat kan, Jamal?
2: Bukan dong.
0: Hari ini mau request lagu apa, Jamal, dari Pegaden?
2: Apa ya? Sesi potret deh, belum kan?
0: Belum, aman sesi potret. Sesi boleh potret, oke. Oke, okay, nanti disi potret. Kenapa?
2: Abis ditinggal macan kemarin.
0: Hah?
2: Macan saya mati.
0: Macannya mati?
2: Uh-uh.
0: Ya ampun, kasihan banget. Macan apa itu? Macan tutul, apa macan belentong-belentong?
2: Nih, lagi di laut nih.
0: Apanya?
2: Macannya.
0: Ya ampun, lekas sehat ya macannya ya. Jangan sampai mati pokoknya. Lagi.
2: Lah kan udah.
0: Hah?
2: Kan udah.
0: Lah iya ya. Oh iya. Lagi udah mati kok dirawat? Dirawat sama siapa? Dirawat sama Tuhan itu di akhirat. Aduh, Jamal, lagi, kamu coba mengibulin aku ya. Oke, okay, mau salam-salamnya buat siapa nih, Jamal, hari ini, Jamal?
2: Salamnya assalamualaikum lah.
0: Nitip salam gitu buat siapa gitu, kan Jamal, barangkali you punya temen namanya Jamila, Jamaludin, apa Jamal siapa gitu.
2: Salamnya buat ketua BMU BK.
0: Apa itu
2: BMU BK?
0: Aduh. Oke, okay deh, semoga sampai ya salamnya ke dia ya. Hah?
2: Pak Dadan no, yang gajinya setara sama pemain bola Mbappe sama Bellingham.
0: Waduh, itu udahlah, udah lupain aja. Dia kan udah ke tempat yang aman di sana.
2: Oh, aman.
0: Aman kan? Aman buat kita kan, karena dia kan udah korup-korup tuh.
2: Aduh, kejauhan.
0: Eh, iya kejauhan, ya udah deh, makanya dia jangan dipancing. Disti kalau udah dipancing ntar makin ke sana makin ke sini. Oke. Okay. Apa nih? Ada kata-kata enggak hari ini, Jamal, dari Pegaden?
2: Kata-kata hari ini.
0: Oh.
2: Jangan lupa makan mie ayam.
0: Jangan lupa semangkuk mie ayam sebelum mati ya.
2: Ya, aduh, itu novel mantap.
0: Itu novel, iya benar, buku. Oke. Okay. Oke okay deh. Thank you, Jamal, buat malam hari ini. Hati-hati di jalan ya, Jamal ya.
2: Ya kan lagi duduk, gak jalan.
0: Oh iya ya, lagi duduk. Ih, Distima gimana sih? Iya deh, hati-hati aja tuh duduknya. Ntar takutnya disamperin sama semut rang-rang, apa cicak-cicak di dinding gitu ya. Oke. Okay? Oke, okay, Jamal, thank you, Jamal.
2: Ya, sama-sama.
0: Oke, okay, makasih, assalamualaikum. Udah kayak hantu gentayangan. Super. Itu dia suara dari Jamal ya, yang ada di Pegaden. Disti mau puterin dulu nih requestan lagunya sesi potret sebelum ada lagi yang telpon di WhatsApp. Masih Disti tunggu di 0853 2189 9582.

0: nih berkelas.
1: Itu dia tadi requestan lagu dari Jamal ya, yang lagi duduk di pegaden mana ya? Iya pokoknya itulah di Stilupa. Balik lagi nih di MP3 Senggol-Senggol. Masih bareng Disti di MP3. Buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 Senggol-Senggol, teleponnya di 0853

0: Sebelum Disti lanjut lagi, angkat telepon ya. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Karian, katanya, "Assalamualaikum, aku mau kirim Dear Diary." Oh, tapi gak apa-apa, Disti bacain sekarang ya. Katanya, "Ingatlah bahwa setiap keringat dan air mata di perantauan ini tidak akan mengkhianati hasil. Jarak ini sementara dan kesuksesan akan menjadi jawaban atas semua pengorbananku selama jauh dari rumah. Salam anak rantau Brunei Darussalam. Terima kasih host cantik Kakak Disti. Lup-lup, minta lagunya Ipang tentang cinta." Tapi lagu Ipang kita yang tentang cinta belum ada nih, Karya. It's okay ya, gak apa-apa ya. Single dong bang, single, single dikit langsung tewas. Ini udah ada WhatsApp lagi yang masuk, coba kita angkat yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo, dengan Mbak siapa?
0: Oh, belum kenal. Ini kayaknya pendengar baru. Halo, aku Disti, penyiar MP3. Salam kenal ya.
1: Kenalin, aku Deka Isnanto dari Wai Halim Bandar Lampung.
0: Oke, Kak Deka yang join di TikTok tadi ya, Bandar Lampung. Yes, Kak Deka salam kenal nih dari Disti di Indramayu, Jawa Barat. Gimana Kak Deka? Mau request lagu apa? Salam-salamnya buat siapa nih hari ini?
1: Mau request lagu Wali Emang Dasar, salamnya buat ponakannya Deka, namanya Zaren, Rafa, Yasmin, Kaina.
0: Oke deh. Emang Dasar tuh ini ya, Emang Dasar. Oh, lagunya Wali yang kayak gitu kan tadi lagunya, Disti lupa soalnya.
1: Iya
0: kan.
1: Kalau nggak ada Wali, kalau nggak ada Wali, ini apa? Cassandra, salamnya ya itu buat Rafa, Yasmin, Kaina, Zaren.
0: Oke. Oke, Raka, Yasmin, dan itu
1: Rafa,
0: ya
1: kepengen.
0: Oh, Rafa, Rafa.
1: Iya, Rafa, ya, Yasmin, Rafa, Kaina, Yasmin, Zaren.
0: Kaina, dan Zaren. Tuh, dapat salam dari omnya nih. Omnya telepon-telepon di Radio Prima FM. Oke, siap Kak Deka, nanti disiputerin ya requestan lagu Wali yang Emang Dasar ya. Oke, mungkin buat ada kata-kata buat hari ini enggak untuk rekan Prima semuanya yang lagi nonton Disti di TikTok atau lagi dengerin Disti di Radio Prima FM nih?
1: Ada
0: apa tuh?
1: Buat para pendengarnya, tetap dengerin terus Prima di 9,8 FM, radio nomor 1 di Indonesia.
0: Wede, keren. Padahal dan baru
1: Dan buat ponakanku Rafa, Yasmin, Kaina, Zaren, sekolahnya yang pintar dan dapat berprestasi.
0: Amin. Oke, okay, siap.
1: Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Oke, siap Kak Deka. Terima kasih ya malam hari ini udah ikutan MPT Senggol-Senggol.
1: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Mbak. Bye-bye.
0: Disti, yes, Disti.
1: Oke. Play langsung ya.
0: Yes, langsung diputar nih sama Disti Emang Dasar. Oke, terima kasih Kak Deka untuk malam hari ini dari Bandar Lampung.
1: Oke,
0: assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia suara dari Kak Deka ya. Buat rekan Prima yang masih mau telpon nih, masih Disti tunggu sebelum MP3 Senggol-Senggol berakhir ya kan.

0: ku kasih bisik, barang antik nih berkelas.
1: Nah kan bener kan apa kata Disti? Baru juga Disti bilang kalau yang mau telpon langsung telpon aja. Ternyata udah ada yang masuk nih. Coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam juga.
1: Ada suara Kak Hans nih. Lagi-lagi suara Kak Hans ngagetin Disti sama kayak Kak Jamal tadi yang ada di Pegaden ya. Iya, Pegaden. Kak Hans, apa kabar Kak Hans?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Disti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Disti juga baik hari ini. Gimana Kak Hans? Ada mau cerita-cerita apa hari ini? Ramai kah tokonya hari ini? Pelanggannya yang datang?
2: Ya lagi sepi sih.
1: Kenapa tuh kalau boleh tahu lagi sepinya? Padahal nggak ada hujan ya, nggak ada hujan, nggak ada becek juga.
2: Soalnya bersaing nggak sehat.
1: Oh ya ampun, sabar-sabar aja ya Kak Hans ya. Ya begitulah dunia ini.
2: itulah namanya kehidupan.
1: Iya. Oke, Kak Hans, tadi kan Kak Hans sempat nanya ya, Disti besok mau ke stasiun Cipunegara lewat jalan mana? Karena emang Disti baru pertama kali ke stasiun Cipunegara, jadi nggak tahu itu lewat jalan mana aja.
2: Oh iya, berarti lewat depan warung, jalan raya Sukati.
1: Oh, kayaknya sih ya, kayaknya.
2: Iya.
1: Mau request lagu apa nih Kak Hans hari ini?
2: Lagu Triad.
1: Triad yang apa tuh?
2: Ya, Cinta Gila.
1: Oke, sebentar Disti cari dulu ya. Soalnya di sini adanya yang Istimewa, Neng Nong Neng, terus Ratu di Hatiku.
2: Oh, ya itu kalau itu lagu Papinka aja.
1: Lagu Papinka. Oke, coba Disti lihat dulu Papinka ada apa ya. Papinka kita Papinka itu lagu 2010-an enggak sih Kak Hans?
2: Iya, 2010.
1: Coba ya, Disti lihat dulu Papinka. Oke, kita
2: lagu Papinka. Terbarunya itu.
1: Yang lagu
2: terbarunya yang 2020 ada enggak ya?
1: Oh, 2020 ya, coba. Judulnya apa tuh kalau boleh tahu Kak Hans?
2: Pencuri Hati.
1: Papinka Pencuri Hati. Oh, kita adanya yang ini. Akhiri saja yang baru ya. Yang baru itu Cinta Tak Harus Miliki. Dengan Caramu Terlalu Cepat, terus Akhiri Saja. Mana Kak Hans? Ini 2021 nih lagu Papinka Cinta Tak Harus Miliki. Atau mau lagu yang lain? Atau mau lagu yang lain nih Kak Hans? Atau yang ada aja?
2: Lagu Tere aja lah.
1: Lagu Tere. Oke, pas banget karena tadi ada yang request lagu Tere juga. Di sini
2: Awal Yang Indah. Tere
1: Awal Yang Indah. Nah, pas banget. Oke deh. Kak Hans.
2: Oh iya, punya tebak-tebakan nih, ada nih.
1: Apa tuh?
2: Sebutkan 10 nama buah-buahan yang belakangnya huruf K. Satu kan ada salak, kedua ada jeruk.
1: Salak, jeruk. Duren mah N ya. Oke, salak, jeruk. 10 ya.
2: Iya.
1: 10 nih ya, Disti tahu.
2: Ketiga kesemek, ketiga buah kesemek tuh.
1: Ketiga kesemek, keempat nggak tahu tapi Disti kayaknya tahu deh jawabannya deh. Jawabannya adalah rujak bukan.
2: Bukan.
1: Oh bukan, Disti udah pede banget. Terus jawabannya apa tuh kan?
2: Jawabannya ada buah mangga busuk, ada pisang busuk, ada ya kan serba urut kas semua kan?
1: Iya juga sih, boleh. Oke deh semua buah-buah yang busuk gitu ya.
2: Jam apa yang larinya cepat?
1: Jam-jam apa yang larinya cepat? Jam apa apa itu? Jam larinya cepat. Gak tahu, Disti gak tahu.
2: Jambret.
1: Iya benar. Bisa aja. Jambret, iya benar. Iya ya, jambret kalau dikejar pasti cepet banget dia larinya. Oke. Oke, kan. Thank you buat tebak-tebakannya.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay, sama-sama. Langsung disiputerin ya requestan lagu Tere awal yang ini ya. Waalaikumsalam. Terima
2: Merdeka.
1: Kasih. Merdeka. Itu dia suara dari Kak Hans dan juga Kak Deka ya, yang ada di Bandar Lampung. Langsung aja disiputerin dua lagu dari mereka yang di request. Ada Wali Emang Dasar dan juga Tere Awal Yang Indah.

Itu dia lagu dari Wali, emang dasar ya rekan Prima semuanya. So buat KDK nih yang udah request lagu Wali emang dasar di MP3 malam hari ini, terima kasih. Dan selanjutnya Disney mau puterin lagu Tere, Awal Yang Indah, sebelum MP3 single-single berakhir. Jadi buat rekan Prima semuanya, stay tune on Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

dengan awal yang indah, requestan lagu dari Kak Hans nih. Terima kasih Kak Hans dan juga Kak Deka yang malam hari ini udah ikutan MP3 senggol-senggol ya. Jadi buat kalian tenang aja, buat yang tadi sempet telepon tapi belum sempet diangkat, mohon maaf. Tenang aja, masih ada besok hari Rabu bareng Sahil dan hari Kamis Jumat nanti bareng Disti dan juga Sahil. Buat kalian yang mau ikutan MP3 senggol-senggol besok lagi ya di jam 7 menit ke 50. Jadi terima kasih. Tapi sebelum itu Disti mau baca lagi, ada WhatsApp yang masuk ini dari siapa ya, nomor belakangnya 8426. Katanya Wong Rohobot Gang Tempe hadir. Kak puterin lagu awal yang indah dong dari Tere. Oke, sudah ya, sudah Disti puterin ya. Itu juga spesial buat kamu. Kamu soalnya gak ngasih nama. Wong Rehobot Gang Tempe hadir, dan juga buat Kak Hans. Dan ya sudah, itu aja yang WhatsApp yang masuk. Jadi terima kasih buat kalian yang udah ikutin Disti di MP3 senggol-senggol. Tenang aja, masih ada waktu 31 menit lagi. Kan bukan 31 menit lagi, 40 menit lagi. Yes, 40 menit lagi bareng Disti di MP3. Jadi buat rekan Prima jangan kemana-mana, masih bareng Disti di MP3.

0: dengerinnya di MP3 guys, bareng Disti. Itu ada lagu dari Ade Govinda featuring Fadli ya, Tanpa Batas Waktu. Pasti anak Gen Z tahu banget sama satu lagu itu, karena sinetronnya tuh wah.
1: Aldebaran.
0: Hah? Iya. Iya benar, Aldebaran. Jadi siapa namanya? Oh ya, Al. Nama aslinya siapa ya? Iya pokoknya itulah ya, Aldebaran sama itu Amanda Manopo. Karena kayak Andin, Aldebaran sama Andin, terus anak kecilnya itu juga lucu itu. Dan emang sinetron itu tuh bikin ini ya, terkenang banget, terus juga ikonik banget di antara mereka bertiga itu si Andin sama Aldebaran. Karena digadang-gadang mereka itu sempat di apa itu namanya, digosipin selingkuh ya kan.
1: Waduh.
0: Digosipin selingkuh, akhirnya Aldebaran cerai, pisah dengan istrinya. Padahal nyatanya tidak, itu salah besar. Amanda Manopo tuh udah punya cowok sendiri. Buktinya apa? Buktinya Amanda sekarang udah nikah sama iyalah itu pokoknya namanya ya.
1: Verified ya.
0: Udah verified banget. Jadi wah itu, apalagi mama yang tahu berita itu, mereka pada kesel. Salah satunya Ibu Disti ikutan kesel, serius. Kok bisa sih Amanda Manopo selingkuh, bikin perceraian keluarga si Aldebaran gitu ya. Kasih ya.
1: Kacau.
0: Guys, tenang aja, masih ada Disti di 31 menit ke depan. Ini tadi ada WhatsApp yang masuk nih ya, dari Kak Indra katanya, "Assalamualaikum Kak Disti yang paling cantik Seprima FM." Seprima FM. Ini Indra, saya request lagu Gamawan judulnya Sayang. Oh, Gamawan tadi Disti kayaknya udah puter deh, lupa. Oke, tapi gak apa-apa ya Kak Indra, besok lagi mungkin kalau Disti udah puter. Dan ada komentar lagi dari siapa ya tadi ya. Oh ini nih, "Halo Mbak, saya Opik, salam kenal ya. Saya dengerin dari Korea nih. Titip rindu buat teman-teman aku, orang Telaga Sari, Kecamatan Lelea. Sudah lama gak balik-balik. Salam-salamnya buat Najwa Farida, pacarku dari Bandung." Thank you. Request kalau ada band lokal namanya Lahir Pesta Rakyat Pabrik Gula. Kalau gak ada, Perunggu Ini Abadi. Terima kasih Mbak, sama-sama. Disti puterinnya yang Perunggu Ini Abadi aja ya. Terus ada chat lagi yang masuk dari Om Jemmy. Katanya, "Request dong Mbak, Menanti Sebuah Jawaban" dari Om Jemmy di Subang. Ah, Menanti Sebuah Jawaban itu lagunya siapa ya?
1: Padi.
0: Oh, lagu Padi. Oke, coba nanti Disti cari dulu. Dan tenang aja, requestan lagu dari kalian bakalan Disti puterin nih. Di sini ada Bang Abe. Bang Abe, halo, cek sound dulu.
2: Uy.
1: Halo.
0: Halo. Bang Abe, ini kok belum pulang?
2: Iya.
0: Kenapa tuh?
2: Mager.
0: Tuh kan dibilangin apa guys, Bang Abi tuh anak apa namanya, anak rebahan banget,
2: aku
0: mager banget.
2: Request belum diputer ini.
0: Request lagu apa sih?
2: Anggis dong, Anggis.
0: Biasa, biasa. Anggis The Faki, Yang Dirimu Yang Dahulu ya. Kenapa sih sama lagu itu Bang Abi?
2: Enak lagunya.
0: Enak lagunya. Kalau liriknya, syairnya gitu, harus sedikit relate nggak sih?
2: Relate sih enggak, cuman nulis kata-katanya unik gitu loh Anggis tuh.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gak biasa orang pakai kalimat kayak gitu tuh, jarang bikin lagu gitu.
0: Ah gitu. Oke deh. Nih buat rekan Prima yang penasaran lagu dari Anggis The Faki, mungkin buat kalian yang belum pernah dengerin lagunya, kita dengerin bareng-bareng dulu yuk. Tapi sebelum itu ada lagu Perunggu Yang Ini Abadi, dan dilanjutin lagu Anggis The Faki, Dirimu Yang Dulu.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: itu antara, tapi iya sih emang syairnya, lirik-liriknya juga bagus banget ya. Lagu dari Anggis De Faki, Dirimu Yang Dahulu, rekan Prima semuanya udah menemani rekan Prima di malam hari ini. Tapi sebelum Disti closing ya, duh Disti sebenarnya gak enak banget nih ditungguin sama Bang Abe.
1: Aku tuh nungguin request.
0: Oke, tapi sebelum itu Disti mau baca chat dari WhatsApp nih ya. Ada yang ngechat katanya gini, assalamualaikum kak, selamat malam, boleh request lagu Egosentris Alkateri Aska dari Gantar, hehehe. Aku pendengar baru kak.
1: Halo.
0: Dut di Gantar. Oh, Dut, panggilannya Dut kali ya, dari Gantar. Oke.
1: Duta.
0: Duta. Bisa jadi Duta di Gantar. Hmm. Kalau di Gantar itu kebanyakan apa ya? Makanan khas Gantar tuh apa ya?
1: Itu chicken merah-merah itu.
0: Itu red chicken. Perempatan Gantar banget itu. Perempatan Gantar. Tapi mohon maaf nih buat Kak Dut yang ada di Gantar ya. Lagu dari Egosentris Alkateri Aska ini kita belum ada koleksinya. Mungkin kapan-kapan ya disiputerin di MP3 ya. Jadi dengerin terus aja program MP3. Nanti kalau lagunya udah ada bakalan disiputerin. Dan tentunya Disti bakalan inget terus ya requestan lagu ini. Oke. Kayaknya Disti mau pamit pulang dulu rekan Prima semuanya karena ini udah jam
1: belum jam 9.
0: Serius nih.
1: Masih seru itu. Iya enggak guys.
0: Iya enggak guys. Ada Kaskai katanya pai-pai. Belum guys. Aku belum mau pulang guys. Ini masih ada lagu-lagu yang asik buat malam hari ini. Dan ternyata tadi ada koreksi dari Kak siapa nih yang ada di WhatsApp ya. WhatsApp, bro. Tunggu. Dari Kak Opik katanya yang komen di live TikTok, itu Aldebaran tuh nama aslinya Arya Saloka. Iya, Disti lupa. Iya, thank you udah diingetin ya. Arya Saloka. Terus ada yang chat nih di 9091 Dut, ditarik. Ditarik pesannya. Oh, kayaknya ini tadi deh yang Disti bacain chatnya ya. Dari forward gitu, diteruskan. Dan sebelum itu, sebelum Disti pamit undur diri juga, mau baca WhatsApp lagi. Ada Kak siapa nih? Ada Kak Deka yang katanya, assalamualaikum Mbak, terima kasih ya udah diputerin lagunya Wali Emang Dasar tadi. Oke, sama-sama Kak Deka. Ada lagi, udah selesai ya pendengar barunya ya. Chat dari WhatsAppnya juga udah selesai Disti bacain semua. Nah, ada yang nanya nih di WhatsApp Disti itu tadi yang namanya Jamal orang mana sih? Mana ya? Pegaden kan? Kok Pegaden sih? Ya bener deh, kayaknya Pegaden, antara Pegaden dan ya, pokoknya itu Disti lupa soalnya. Depannya P aja. Soalnya si siapa namanya? Jamal itu dia sibuk duduk dari pagi sampai sekarang. Apa enggak pegel itu ya bokongnya. Tapi ini rekan Prima, aman ya sampai jam 9 malam nanti masih bareng Disti. Mungkin buat kalian yang mau cerita-cerita malam hari ini udah ketemu apa aja di jalan gitu kan. Karena di jalan macet mungkin atau di jalan gelap mungkin kalian ketemu sama sesuatu yang bikin nyebelin gitu, sini cerita aja di WhatsApp Prima 0853 2189 9582.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Kalau kata Bang Abe tadi lagu Anggis The Faki itu kurang relate, dan ternyata relate-nya dari lagu Ziva Magnolia yang Peri Cintaku. Aduh, udah berat banget itu kalau beda rumah, rumah ibadah, tempat ibadah ya. Udah beda banget, susah banget digapainya ya.
1: Susah, jauh
0: banget udah. Kalau emang beda keyakinan tuh ya mungkin ada salah satu harus ini ya, apa namanya? Enggak juga sih. Gimana sih, Bang, kalau kayak gitu?
1: Ribet dah,
0: susah. Ribet dah, pokoknya susah dah.
1: Mengikhlaskan satu sama lain.
0: Aduh. Masa iya harus ditinggalkan Tuhannya, ya kan? Kita enggak boleh meninggalkan Tuhan kita, guys. Ya, kalau di film itu film apa yang tahun 2011-an deh kalau enggak salah, apa yang di Cina. Bukan.
1: Wong Fei Hung.
0: Bukan. Film Indonesia.
1: Yang di Cina.
0: Iya.
1: Kung Fu Hustle.
0: Enggak. Film Indonesia yang ceweknya pakai kerudung, cowoknya cindok.
1: Tiga
0: ketemunya.
1: Dua, satu.
0: Iya deh, pokoknya itu ya, itu juga
1: yang
0: agak
1: ribu kan.
0: Bukan. Bukan. Oh. Si ini siapa namanya yang semes?
1: Morgan.
0: Iya, Morgan.
1: Oh, film apa?
0: Film Indonesia. Mereka ketemunya itu di kelenteng. Iya, mereka ketemunya di kelenteng. Nah, si cewek ini udah tahu kalau cowoknya ada suka sama dia. Tapi orang tua dari ceweknya gak nerima cowoknya buat mereka berhubungan lah. Intinya disuruh belajar dulu, kalau mau pindah jangan asal pindah karena cuma karena cinta doang. Ya harus belajar dulu gimana agama Islam tuh kayak gimana, terus juga kamu gimana nanti kalau meninggalkan Tuhan kamu gitu. Aduh, sedih banget deh.
1: Sedih, kalau diceritain mah sedih.
0: Sedih banget. Tapi nih, rekan Prima, terima kasih untuk malam hari ini ya. Sebelum itu ada WhatsApp lagi yang masuk nih, ada di Income dari Gantar. Kalau tadi ada Kak Dut yang ada di Gantar, ini ada di Income yang dari Gantar. Katanya, aku mau cerita, Mbak. Katanya tadi aku ngelihat hewan, gak tahu apa. Dia warnanya hitam, merayap di tembok. Pas aku senter, dia gak ada. Terus aku lihat lagi, tanpa senter HP dia ada. Pas aku senter lagi, dia gak ada. Terus aku kucek-kucek mata aku, ternyata hewan itu sudah hilang.
1: Musang.
0: Tapi dia di tembok. Ngapain dia di tembok kamar, musang?
1: Toke.
0: Apakah dia toke atau hewan apa itu di Income? Serem banget weh. Ini masih hari Selasa ya. Kita bukan hari Kamis. Kalau hari Kamis kita horor-hororan. Ini masih hari Selasa nih. By the way, terima kasih ya buat rekan Prima semuanya yang udah nemenin Disti dari jam 5 sore sampai jam 9 malam ini. Dan buat kalian yang udah request lagu, udah kan? Udah Disti puterin semua kan lagu-lagunya. Udah bikin kalian happy dong tentunya. Iya dong. Iya gitu loh.
1: Iya.
0: Iya. Betul. Oke deh, terima kasih untuk malam hari ini. Tenang aja MP3, ada besok. Besok ada Sahil ya. Tentunya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Buat kalian yang mau ikutan MP3 senggol-senggol juga boleh banget di jam 7 menit ke 50 sampai jam 8 menit ke 10. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Aku Disti pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Buat rekan Prima semuanya, selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye bye, selamat malam rekan Prima semuanya, dan selamat beristirahat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dimurahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu, karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menyentuh hati dan menemani waktu rekan Prima hari ini. Rekan Prima, di sebuah kebun binatang di Jepang, lahirlah seekor bayi orang utan bernama Punch. Namun sejak awal kehidupannya, ia harus merasakan hal yang berat. Induknya menolak kehadirannya karena Punch lahir dalam keadaan lemah. Ia terbaring di lantai kandang yang dingin, tanpa pelukan hangat dari sang ibu. Melihat kondisi itu, para penjaga berusaha mencari cara agar Punch tidak merasa sendirian. Mereka memberinya sebuah boneka orang utan kecil. Boneka lusuh itu kemudian menjadi satu-satunya teman dan pelukan bagi Punch. Ia tumbuh sambil memeluk boneka tersebut, seolah itulah sumber kasih sayang yang ia miliki. Hari-hari Punch tidak mudah, rekan Prima. Ia sering duduk sendiri, memeluk bonekanya, memandang dunia yang terasa asing. Kawanan orangutan lain pun belum sepenuhnya menerimanya. Namun waktu terus berjalan. Perlahan, ada 1-2 orangutan yang mulai mendekat. Punch memang masih memeluk bonekanya, tetapi kini ia tak lagi sepenuhnya sendiri. Dari seekor bayi lemah yang nyaris kehilangan harapan, Punch tumbuh menjadi lebih kuat. Luka kecil di awal hidupnya tidak membuatnya menyerah. Justru dari situlah ia belajar bertahan. Nah, rekan Prima, kisah Punch mengajarkan kita bahwa kasih sayang sekecil apapun bisa menyelamatkan kehidupan. Sebuah perhatian sederhana, pelukan hangat, atau kepeduluan kecil bisa menjadi harapan bagi mereka yang merasa sendirian. Pesan dari kisah ini, jangan biarkan siapapun tumbuh dalam kesepian ya rekan Prima. Karena bisa jadi, perhatian kecil dari kita adalah kekuatan besar bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai kita berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Hanya di Prima 95,8 FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

0: Halo Rekan Prima, kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi. Lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat, kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, Rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami Rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya Rekan Prima.

0: sehat sekali kok Adi Hitam.
1: Ya harus tetap sehat bro.
0: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8

sebagaimana ketua.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Selengkapnya kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Indramayu sosialisasikan larangan hajatan di jalan provinsi. Pemerintah Kecamatan Jatibarang bersama pemerintah desa Bulak Lor terus mensosialisasikan surat edaran terkait larangan penggunaan badan jalan provinsi untuk kegiatan hajatan maupun aktivitas pribadi lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan dan juga keselamatan bagi para pengguna jalan. Sebagai alternatif, masyarakat yang akan menyelenggarakan kegiatan dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan seperti halaman kantor desa atau lokasi khusus lainnya. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat dukungan masyarakat demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Gagasan besar Syekh Al-Zaitun membangun 500 pusat pendidikan nasional untuk Indonesia Raya Abadi. Peluncuran program Sekolah Garuda sebagai sekolah berstandar global kembali memunculkan diskusi mengenai arah pembangunan pendidikan Indonesia di tengah upaya mencetak talenta terbaik menuju Indonesia Emas 2045. Sejumlah kalangan menilai pemerataan akses pendidikan tetap harus menjadi prioritas agar seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkembang. Dalam konteks tersebut, gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan nasional terintegrasi yang selama ini dikembangkan oleh Syekh Al-Zaitun kembali menjadi perhatian. Konsep tersebut menitik beratkan pada perluasan akses pendidikan berkualitas di berbagai daerah melalui penguatan karakter, keterampilan, teknologi, dan kemandirian, sehingga kualitas pendidikan tidak hanya terkonsentrasi pada sekolah unggulan, tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Hati-hati agar tidak chat AI membahas kesehatan. Sejumlah penelitian terbaru mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan chatbot

kesehatan yang diperoleh dari AI dan tetap berkonsultasi dengan tenaga medis profesional untuk mendapatkan diagnosa maupun penanganan yang tepat. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Pemerintah bebaskan bea masuk LPG dan bahan baku plastik. Pemerintah menetapkan tarif bea masuk sebesar 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk membantu menekan biaya produksi industri sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kenaikan harga energi dunia. Selain LPG dan bahan baku plastik, pemerintah juga membebaskan bea masuk impor suku cadang pesawat untuk mendukung industri penerbangan dan perawatan pesawat di dalam negeri. Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi hingga 2,25 triliun rupiah melalui pengurangan biaya produksi serta mendorong peningkatan daya saing berbagai sektor industri nasional. Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selengkapnya kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: PT Politama Propindo resmi memulai tahap konstruksi proyek polipropilen plant Balongan di Kabupaten Indramayu. PT Politama Propindo resmi memulai tahap konstruksi proyek polipropilen plant Balongan di Kabupaten Indramayu. Proyek pengembangan industri petrokimia ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional sekaligus mendukung tumbuhnya berbagai industri pendukung dan industri hilir yang mampu memanfaatkan produk petrokimia. Bupati Luki Hakim menyambut baik dimulainya proyek tersebut dan berharap investasi ini dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia lokal, serta menggerakkan perekonomian daerah. Kehadiran proyek ini juga dinilai akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan industri dan investasi di Kabupaten Indramayu pada masa mendatang.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

dialog, diskusi, dan pertukaran gagasan sebagai bagian dari proses pendidikan. Berbagai seminar, forum ilmiah, diskusi kebangsaan, hingga dialog lintas agama dan budaya secara rutin diselenggarakan untuk membiasakan peserta didik berinteraksi dengan beragam pandangan dan perspektif yang berbeda. Melalui pendekatan tersebut, perbedaan tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai kekuatan untuk memperluas wawasan dan memperkaya pemahaman para pelajar. Az-Zaitun meyakini budaya dialog yang sehat, keterbukaan terhadap masukan, serta penghargaan terhadap keberagaman dapat menjadi bagian penting dalam membentuk karakter para generasi muda dan mendukung lahirnya gagasan-gagasan konstruktif bagi masa depan bangsa. Anda masih mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Bupati Indramayu Luki Hakim meninjau langsung sejumlah proyek perbaikan jalan di wilayah Margadadi, Seliak, Balongan hingga Juntinyuat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan jalan lintas Sudi Kampiran Gadingan yang kini mulai dibeton setelah bertahun-tahun menjadi harapan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tahun 2026 ini dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Meski demikian, Bupati Luki Hakim menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pemerataan pembangunan jalan di berbagai wilayah dan mengajak masyarakat bersama-sama untuk mengawal pembangunan demi terwujudnya Indramayu yang lebih maju dan nyaman. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu melaksanakan kegiatan pelepasan kontingen Kabupaten Indramayu. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melepas kontingen Kabupaten Indramayu yang akan mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Perbatasan atau Porsenitas ke-13 tahun 2026 di Kota Cirebon. Kegiatan pelepasan berlangsung di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali, mewakili pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Sekda Indramayu memberikan apresiasi kepada seluruh atlet dan official yang akan bertanding serta berperan agar menjaga sportivitas, kekompakan dan nama baik daerah. Kontingen Indramayu diharapkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mempererat hubungan persaudaraan antar daerah melalui ajang olahraga dan seni. Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.